kekalkan nature di dalam kawasan tersebutlah. Kemudian dari segi pembangunan juga kita tak lupakanlah untuk penduduk Mungkin Kahang. Walaupun Mungkin Kahang ni antara mungkin agak jauh dari bandar, tetapi dari kemudahan asas, kita di peringkat jabatan dan agensi tetap ambil perhatianlah terhadap penduduk di Mungkin Kahang ni. Antara projek-projek berimpak tinggi lah yang siap dalam pembinaan dan akan dibina, iaitu laluan masuk ke Taman Negara Johor Endah Rompin dari Kampung Sungai Mas, Pekis Selatan. Peruntukan ini daripada Kementerian Ekonomi yang dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur sepanjang 30 km dan keseluruhan jalan adalah lebih kurang 50 km yang sebelum ni lebih kurang mengambil kira masa perjalanan tu sebelum adanya jalan ni lebih kurang 1 jam 40 minit, 5 minit dan hingga 2 jam. Tapi bila jalan ni dah siap, masa tu kita dapat kurangkanlah antara 40 hingga 45 minit saja jarak perjalanan tu. Jadi dia dapat dapat dimanfaatkanlah oleh penduduk Kahang dan juga pelancong yang datanglah. Jadi untuk projek yang kedua lainnya adalah dari segi pembangunan infrastruktur lintasan hidupan liar untuk projek pengurusan dan pembangunan Central Forest Pine CFS yang dirangka ekologi CFS laluan jejantas ni sedang dijalankan, masih dalam pembinaan dan masih di peringkat awal lah. Kerja-kerja awal masih berlaku di tapak dan dijangka akan bermula pembinaan sepenuhnya pada 11/8/2026 dan dijangka siap pada 7/2/2028 yang di mana dikawasli oleh Jabatan Pengairan dan Saliran serta Pejabat Hutan lah. Antara faktor jambatan ini dibina adalah kerana jalan raya yang berada di situ ialah kiri kanannya adalah hutan simpan dan merupakan laluan utamalah untuk lintasan hidupan liar seperti gajah yang memang banyak di Mungkin Kahang ni dan memang banyak di sekitar Kahang, supaya cadangan dilakukan jejantas ni supaya nanti hidupan-hidupan liar ni boleh lalu di bawah lah. Maknanya kenderaan lalu di atas, di bawah tu untuk lintasan hidupan liar dan kita mungkin cadangannya untuk buat food bank lah supaya hidupan-hidupan liar ni tak berkeliaran lah. Jadi untuk yang projek ketiga yang berimpak tinggi ni adalah projek di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Ini yang lepas iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Petra. Dia ada datang di kampung asli Brasau iaitu projek membina Dewan Orang Ramai yang berkonsepkan solar dan telah siap dan dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Dan Menteri Petra itu sendiri lah diiringi Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor pada 18 April yang lalu lah. Jadi projek ni dah siap dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk kampung asli lah. Jadi apa-apa program yang dilakukan dalam Dewan dan tidak menggunakan elektrik, kita menggunakan sistem solar. Jadi untuk projek yang keempat itu ialah projek perumahan Taman Contoh Kahang yang dibangunkan oleh pihak Kejora, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Yang ini masih dalam peringkat awal lah. Dijangka bermula projek ni dalam masa terdekat dan dipahamkan dalam masa terdekat dalam tahun ini juga. Untuk fasa pertama ni rumah mampu milik yang dibina oleh pihak Kejora kira-kira dalam 48 unit macam tu. Dan keseluruhan rumah ni mungkin dalam 300 buah rumah lah. Jadi ini pun salah satu projek yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Mungkin Kahang tu sendiri oleh pihak Kejora. Jadi seterusnya ialah projek pembinaan Masjid Kampung Contoh Kahang. Yang ini dah diluluskan. Saya dimaklumkan oleh Pejabat Agama Daerah mungkin pada awal bulan 7 nanti. Kerja-kerja awal pembinaan Masjid Kampung Contoh ni dengan kapasiti 500 orang akan mula dibinalah. Yang seterusnya yang sedang dijalankan projek di Kahang ialah projek pembaikan pementung dan kerja-kerja pembaikan longkang di Jalan FT50, Seksyen 63 hingga 92. Jalan Keluang Mesing. Ini dijangka siap pada 30/6/2026. Jadi saya nasihatkanlah kepada pengguna-pengguna jalan raya yang melalui kawasan Kahang supaya berhati-hatilah dan mematuhi setiap arahan yang diberikan supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diinginilah. Jadi inilah antara projek-projek yang berimpak tinggi di Mungkin Kahang untuk rakyat dan masyarakat di Mungkin Kahang yang akan boleh dinikmati dalam beberapa tahun akan datang inilah. Jadi selain daripada saya memantau kerja-kerja yang berlaku dan akan berlaku tu, tugas-tugas lain pengurus juga ialah daripada menghadiri mesyuarat-mesyuarat di peringkat daerah. Tugas-tugas seharian pengurus juga kebanyakan berada di lapangan lah, seperti yang tadi saya masukkan, ke tapak-tapak projek dan sebagainya bersama agensi-agensi yang terlibat lah. Yang lain...

0: untuk mungkin kan tahun ni kita ada dalam masa yang terdekat ni kita ada 13 rumah lah yang kita sedang baik pulih di bawah antaranya inisiatif kerajaan negeri lah melalui Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor, PKPJ. Selain itu, biasanya saya mengesahkan dokumen-dokumen lah untuk masyarakat Mukim Kahang seperti pengesahan pendapatan, pengesahan mastatin, permohonan untuk nikah, permohonan bantuan JKM, bantuan pertanian, ulasan permohonan dan juga pengesahan dokumen rasmi penduduk lah. Itu antara rutin lah, rutin harian bagi seorang pengulu lah. Antara lain, mesyuarat yang saya hadir untuk dalam masa terdekat ni ialah yang hangat kita perkatakan lah sekarang ni di media-media kan, iaitu mesyuarat bantuan kasih Johor fasa 4. Tapi kita pejabat daerah kita lebih fokus kepada untuk yang awal ni kita fokus kepada untuk PKJ untuk warga emas lah yang akan diuruskan sendiri oleh pejabat daerah. Mana saya mewakili penduduk Mukim Kahang nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor atas 22 inisiatif di bawah bantuan kasih Johor BKJ dengan jumlah peruntukan lebih kurang 138 juta yang dijangka memberi manfaat kepada 600 ribu bangsa Johor itu sendiri. Untuk penerima di Kahang, saya data yang saya terima adalah sekitar 3,682 orang penerima daripada 22 kategori tadilah. Jadi yang untuk awal ni, kita akan buat agihan untuk warga emas akan bermula pada, untuk Mukim Kahang lah, akan bermula pada 18 Mei ni di Dewan MPK Kahang dan satu hari lagi pada 22 Mei di Dewan Felda Ulu Belitung. Jadi saya nasihatkan kepada penerima-penerima ni supaya untuk makluman jugalah, hari ni 14 hari bulan adalah hari yang di mana kita boleh menyemak nama-nama penerima ni sama ada tuan-tuan puan-puan layak atau tidak, dan sekiranya tidak layak boleh membuat rajuan lah untuk permohonan ni. Jadi saya nasihatkan supaya tuan-tuan ambil langkah awal supaya dapat lihat di media-media seperti media digital Johor ataupun di Facebook pejabat daerah tentang bagaimana tuan-tuan puan-puan nak membuat rajuan ataupun membuat semakan nama lah. Jadi pastikan nama tempat masa tu adalah tempat yang betul supaya tuan-tuan semua dapat memudahkan lah. Itulah DJ Hopi antara tugas-tugas yang mungkin saya lakukanlah setiap hari di Mukim Kahang tu.
1: Okey, baik tu. Terima kasih tu. Selamat menjalankan tugas tu eh.
0: Sama-sama.
1: Tahniah juga untuk perancangan-perancangannya lah tu. Okey, baik. Itu dia Encik Muhammad Ibnu Hazim bin Mat Ibnu Hajar, penghulu Mukim Kahang, bercakap dalam rancangan Diari Tu Penghulu. Banyak kalau kita dengar antara program-program yang berlangsung
2: panjang
1: lah.
2: Panjang dia punya ceritanya, kisahnya
1: baik.
2: Ya.
1: Jadi, baik. Untuk orang Kahang semestinya jangan lupa untuk libatkan diri bersama-sama lah.
2: Betul.
1: Okey, kejap lagi kita ada pantun teka-teki untuk anda.
2: Jom kita bersama dengan kami. Boleh tonton di Facebook dan juga TikTok rasmi Johor FM.
1: Iramil Pan seketika. Terus dengar Johor FM, okey tak?
2: Okey, cia.
1: Macam itulah.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Kita kembali di Ruang Tara Johor FM, waktu sekarang 8.30 minit pagi.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan anda waktu ini. Dah ada bunyi lain sikit. Saya Kiz dan juga Safi bersama dengan anda. Hari Khamis yang manis seperti biasa kami bawakan untuk anda. Hari ini kita ada pantun teka-teki.
1: Ya, pantun teka-teki sudah semestinya untuk kita menguji bukan sahaja kehandalan anda menjawab soalan, tapi kepandaian anda mengarang pantun.
2: Betul. Tak apalah, kita terimalah macam mana punya pantun je. Jadi betul lah dia punya rima dia kat belakang tu, ya.
1: Ya.
2: Okey, baik Safi, ini dia saya nak kongsikan dulu pantun kita hari ini berbunyi, asam pedas ikan selar, duduk tersandar, kenyang tak terkata. Perkataan ini sangat popular. Sama bunyinya, satu semesta.
1: Okey, baik. Itulah dia soalannya. Adakah anda tahu? Pergi berjoging, berjalan kaki.
2: Okay.
1: Itu pantun siapa?
2: Itu pantun Mak Ani tu.
1: Okey, baik. Kita tengok siapa yang ada. Kalau anda nak jawab pantun yang telah pun disediakan oleh penerbit kita, anda boleh hubungi kami. Anda boleh call kami sekarang. Taliannya 0722-43100, 2244-100 ataupun
2: 2245-100. Kami tunggu panggilan anda. Kita tengok siapa yang bertuah hari ini yang dapat menjawab soalan ini.
1: Okey, baik. Kalau dengar bunyi tadi tu, pada saya memang mudah lah. Kali pertama Kiz bagi kat saya, saya tunggu jawab. Oh, betul lah jawapannya, betul.
2: Betul lah tu. Okay, Kiz, senang je.
1: Mungkin mereka tak sempat tadi. Macam mana?
2: Asam pedas ikan selar, duduk tersandar, kenyang tak terkata. Perkataan ini sangat popular. Sama bunyinya, satu semesta.
1: Itulah dia. Okey, baik. Apakah jawapannya? Okey, kami menjemput anda semua bersama-sama dengan kami menonton di live TikTok Johor FM Official dan juga di laman muka buku kita pagi ini. Ada soalan, ada jawapan. Bukan soalan lah. Kita nak cari jawapan dulu.
2: Ya, betul.
1: Lepas dah settle, lepas dah dapat jawapan untuk pantun teka-teki ni, baru boleh anda ajukan soalan.
2: Betul. Kita main teka-teki satu lawan satu gitu. Tapi selepas inilah, anda kena jawab dulu. Kalau anda yang ada di ruangan TikTok kita yang sedang menonton sekarang ini, penerbit kita pun ada. Naikkan nombor telefon penerbit kita, selaku moderator kita untuk pagi ini, supaya anda yang menonton ni pun boleh terus hubungi kami.
1: Ya, baik. Kita tengok pemanggilan pertama di talian Johor FM. Hello, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi.
1: Ya.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak Jun dari Kota Masai.
1: Kak Jun dari Kota Masai, okey.
2: Kak Jun.
1: Baik, macam mana
2: Kak? Alamak.
1: Kak Jun tertekan tu.
2: Kak Jun tertekan ni.
1: Dia tertekan hole. Selalunya orang kata pipi dengan skrin tu. Dia rapat-rapat sangat.
2: Apabila skrin bertemu dengan pipi.
1: Nampak, kita masih biarkan ni. Tapi itulah.
2: Begini dah. Kak Jun mungkin tak dengar
1: putus.
2: Dah terputus lah. Tak apa, semoga.
1: Dia kena jauh sikit. Lepas ni kalau ni kan, tengah live ni. Pegang telefon tu. Biar tu dekat, tapi yang bahagian mic tu jauh sikit.
2: Oh, ya.
1: Okay, Johor FM. Hello, selamat pagi. Hello.
3: Hello, selamat pagi.
1: Ya, motor salam.
2: Kita punya motor dulu.
1: Ini
3: dalam kereta lah.
2: Dalam kereta.
1: Okey, siapa cakap tu?
3: Kak Ruby, tapi kamu juga jasa.
1: Okey, baik. Kak Ruby. Bagaimana Kak jawapannya? Silakan.
3: Pagi-pagi minum kopi. Kopi rasanya sedap sekali. Jawapannya ialah langit dan bumi.
1: Hai, itu baru tiga kerat.
2: Kami tunggu yang kat belakang tu satu kerat.
3: Pagi-pagi minum kopi. Kopi itu rasanya sedap sekali.
1: Okey, dua.
3: Kalau Kak Ruby nak cuba jawab pantun teka-teki.
2: Jawapannya.
3: Itulah jawapannya.
1: Langit dan bumi. Dongak ke langit. Aku tunduk ke bumi. Ah, tu ada lagu Search Langit dan Bumi tajuknya. Ah, Kak Ruby, ah, salah jawapan tu.
2: Salah lah Kak Ruby. Tapi tak apa Kak Ruby, terima kasih kerana mencuba.
1: Baik. Dia kalau Langit dan Bumi, kalau okey, orang Jawa. Orang Jawa cakap apa, Kis?
2: Alah, yang tu cikgu saya belum ajar.
1: Awak sepatah sehari, satu hari sepatah, dah setahun, dah tiga tahun.
2: Tapi Langit dan Bumi tu belum ajar lagi. Nanti saya masukkan dalam saya punya syllabus.
1: Seterusnya. Hello, selamat pagi.
4: Aida, selamat pagi. Kak Jun.
2: Kak Jun jauhkan daripada pipi anda.
1: Ilahilah, kenapa jadi macam ni? Kak Jun. Tak, kita tak buat apa-apa.
2: Betul.
1: Dia memang jadi, dia auto hold sendiri.
2: Saya pun tak tahu kenapa, Kak Jun.
1: Kejap lagi lah.
2: Mungkin.
1: Stres pula dengan telefon ni. Siti Nordiana Apit Tiara. Ini dia, merayu angan untuk anda, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Kita kembali di Ruang Dara Johor FM dalam pantun teka-teki pagi ini. Ha, asam pedas ikan selah. Ha, duduk tersandar, kenyang tak terkata. Perkataan ini sangat popular. Sama bunyinya satu semesta.
1: Betul. Dia punya bunyi tu sama seluruh negara.
0: Okey, di talian Kak Jun ni. Ha, dua kali putus. Kak Jun, bagaimana bunyi pantunnya? Silakan.
2: Okey, Kak Jun cuba eh.
0: Okey.
2: Asam pedas ikan bakar. Makan bersila di tepi kota. Perkataan popular yang selalu disebut-sebut orang. Jawapannya viral satu semesta.
0: Oh, apa viral?
1: Viral. Maksudnya jawapannya viral lah.
0: Viral.
2: Ya. Yeah.
0: Tak juga.
1: Jawapannya salah Kak
0: salah.
1: Jun.
0: Salah juga.
1: Tapi tak apa Kak Jun.
0: Tak apa.
1: Kak Jun dah dua kali usaha nak cuba.
0: Hmm.
1: Terima kasih kerana mencuba ya.
0: Okey, baik. Kita ambil satu lagi pemanggil talian Johor FM. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Ya, Kak Nam di sana ya.
3: Betul sekali. Terima kasih.
0: Okay, bagaimana pantunnya Kak Nam?
3: Kak Nam nak cuba ya.
1: Ya, silakan. Kak Nam. Silakan.
3: Asam pedas memang pedas. Apalagi guna cili sambal.
1: Mm-mm.
3: Nak tahu jawapan yang jelas? Satu semester sama satu penggal.
1: Ah, jawapannya?
3: Satu penggal.
0: Satu penggal.
3: Salah. Satu semester.
0: Salah. Satu semester salah.
3: Okay.
0: Salah.
3: Terima kasih, saya cuba lagi.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Kak Nam kerana mencuba. Ada yang minta clue Safi.
0: Clue?
1: Kita clue dia mudah saja.
0: Jangan bagi clue. Kalau bagi clue nanti orang dapat jawab.
1: Memanglah clue, tapi sebenarnya dia bunyi dia sama.
0: Kita bagi clue macam ginilah kan. Kalau macam tadi siapa yang pertama tadi?
1: Kak Jun. Bukan, Kak Ruby.
0: Kak Ruby. Kak Ruby jawab.
1: Kak Ruby jawab langit dan bumi.
0: Langit dan bumi. Kalau langit dan bumi tu jadi macam sky kan. Earth.
1: Okay.
0: Bumi. Kalau saya sebab tu saya kata kalau orang Melayu dia sebut langit dan bumi, bahasa Inggeris jadi lain.
1: Tapi
0: macam tu.
1: Ini sebutan dia sama saja.
0: Itulah clue dia. Okay.
1: Satu orang kata seluruh semesta lah, macam kita punya soalan ni semua bunyi dia sama saja.
0: Bunyi
1: sahaja.
0: Dia sama.
1: Kalau anda tahu jawapan dia yang berada di ruangan TikTok kita, jomlah cuba jawab.
0: Ya, betul.
1: Kita tak nak jawapan kat sini.
0: Tak nak jawapan kat sini. Adalah, tak ada orang jawab lah.
1: Dan macam dah ada orang jawab.
0: Jadi nak tahu apa? Call kami sekarang. Okay.
1: 2243-100, 2244-100, 2245-100.
0: Siapa di talian ni? Hello, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Taufi.
0: Selamat pagi, Mak Ni.
4: Keluar rumah. Mak Ni nak jawab teka-teki Taufi.
1: Okey, silakan Mak Ni.
4: Terima kasih. Apa Cik Ki? Mak Ni nak cuba je ni. Lain.
0: Tak, Mak Ni sebab Mak Ni dekat dengan radio. Mak Ni nak dengar radio, nak dengar suara sini. Itu yang terjadi macam tu.
1: Tak boleh, Mak Ni.
0: Terus je cakap dengan kami.
1: Dah terputus. Mak Ni kena tutup radio dulu, pergi jauh-jauh dulu kan. Baru boleh line kita. Terima kasih juga yang sedang menonton di live TikTok kita. Saya tengok dah ada yang jawab ni, Safi. Tapi dia jawab dua kerat saja.
0: Mungkin yang ni betul. Hello, selamat pagi. Ya. Yeah.
4: Mak Ani ni.
0: Ya, Mak Ani. Silakan pantunnya.
4: Keluar rumah berjalan kaki. Lalu tersepak. Tiang gol. Mak Ani nak cuba jawab teka-teki. Jawapannya, gol.
0: Tapi rima dengan dia punya tu sama. Gol juga.
1: Dah tersepak tiang gol. Gol.
0: Okey, jadi jawapannya betul ke tak betul?
1: Jawapannya betul lah.
0: Betul lah.
1: Jawapannya gol.
0: Gol lah.
4: Belanja Mak Ni lagu ya, Sahwi.
0: Lagu gol.
4: Sofi sayang hari tu Sofi pergi mesin mak ni kat Johor.
0: Ah, itulah.
4: Belanja makan nasi biryani dengan
0: alah di biasa gitu. Okey, baik okay, Mani.
1: Terima kasih Mani.
0: Terima kasih banyak-banyak Mani ya.
4: Sama-sama. Alhamdulillah, syukur bagi Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini ada juga jawapan daripada Anwardin Sofi.
0: Anwardin?
1: Anwardin.
0: Anwardin, okey.
1: Cari jambul di rumah Wak Dul. Jawapan saya gol.
0: Gol. Gol adalah kata-kata orang semua satu ni.
1: Satu dunia memang akan sebut gol kan. Ya,
0: sebab bola sepak ni adalah kata sukan. Sukan yang satu dunia tahu.
1: Ya.
0: Tak ada negara yang tak tahu apa itu bola sepak.
1: Betul.
0: Jadi bila mereka sama-sama bola sepak, bila dapat buat jaringan, gol.
1: Gol.
0: Kita pun kat Malaysia pun sebut gol.
1: Gol. Kita ada perkataan lain kan?
0: Dekat kalau tengok Belanda punya ke, kalau tengok Eropah dekat Jerman ke, England ke, Itali ke, kan? Bahkan
1: semua.
0: Kelab-kelab yang lain semua pakai bunyi yang sama.
1: Bunyi yang sama eh.
0: Dan dapat jaringan go.
1: Terima kasih yang menjawab dan tanda juga eh. Ada beberapa juga yang berjaya jawab dekat ruangan TikTok ni. Safi, tapi dia bagi jawapan macam tu je, bukan dalam bentuk pantun.
0: Okeylah, kita ada kita ada teka-teki, teka-tekuk sekejap lagi. Ada soalan daripada KIS yang akan dikudarakan untuk anda. Kita layan seketika dahulu. Ini dia KOI dengan Air Seni. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Terus berhibur, terus bertenaga, terus ceria bersama-sama kami di ruang udara Jora FM pagi ni. Teka-teki, teka-tekuk, tahniah kepada
1: Mak Ani tadi.
0: Mak Ani tadi.
1: Yang berjaya jawab dan juga adalah beberapa yang di rakan-rakan TikTok. Kita di TikTok pun ada yang berjaya jawab.
0: Betul.
1: Okey, sekarang ni kita nak main teka-teki. Anda boleh hubungi kami. Kita sekarang bagi teka-teki. Kita bagi satu, awak bagi satu. Gitulah.
0: Tapi kita nak bagi dulu sekarang ni. Kami menanti panggilan anda dulu. Jomlah, sebab takut nanti kan ada dekat 9 ramai pula yang telefon.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, dia biasa hujung-hujung ramai pula.
0: Ya, betul.
1: Itulah kita ajak anda call sekarang.
0: Call kami sekarang, call kami sekarang. Bagi kami soalan teka-teki dan bersedia juga anda nak lawan dengan Kis, sebab Kis kata aku ada soalan yang paling susah.
1: Saya tak cakap pun yang paling susah .
0: Habis?
1: Saya cakap alah, ada je sikit-sikit.
0: Ada je lah.
1: Awak pandai je .
0: Tak.
1: Kalau susah kan, nanti orang cepat jawab, tak jadi susah.
0: Ya kan? Taklah, selalunya kita ni soalan yang kita tak pernah dengar tu dia jadi susah.
1: Tapi masalahnya kalau saya bagi soalan dekat awak pun tak pernah dengar pun, awak cuba jawab macam betul juga. Tu masalahnya.
0: Dia boleh guna logik akal lah.
1: Logik akal . Okey, baiklah. Untuk anda yang bersama dengan kami, Seripah Jazad. Assalamualaikum, bismillah, apa khabar? Dah sarapan belum kamu berdua ni? Terima kasih yang menyapa kami, okey?
0: Baik, kita tidak lupakan juga rakan-rakan kita di dalam muka buku pagi ini yang sedang menonton. Okey, kalau ada soalan juga, selalu Abang Zamri dia hebat tau bagi soalan kita pergi. Okey, tak apa, kita bersama dengan pemanggil di talian ni. Hello Jor FM, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi Haji Rafi dengan Cik Kis.
0: Ya, selamat pagi Haji Halima.
2: Ya, betul.
0: Okey, baik.
2: Bagaimana? Kita macam ini. Isinya, dagingnya di luar, kulitnya di dalam.
0: Isinya?
2: Isinya dagingnya lah, dagingnya di luar. Isinya dagingnya di luar, kulitnya di dalam.
0: Okey. Ajar ke yang tak, cuma matikan dulu. Jangan disorokkan. Sorokkan tetap berbunyi. Dia kena matikan. Okey, ajar, bukan ajar, saya cakap dengan Kis. Ajar yang bagi soalan tu hari tulang dekat luar, daging kat dalam.
1: Betul. Ajar yang bagi tu yang kita teka kucing tu.
2: Saya daging. Isilah daging. Boleh makan, daging tu boleh makan. Tapi kulit dia kat dalam.
0: Ini saya tahu ni. Tapi saya nak bagi Kis dulu peluang untuk jawab. Kalau Kis tahu, saya tahu jawapan dia.
1: Oh, iya ke? Tak apa, awak bagilah. Saya nak ada bagi teka-teki lain untuk ajar ni.
0: Okey, Kis tak tahulah. Saya rasa lah, saya tak tahu betul tak betul. Kita cubalah ajar . Kulit dekat dalam, isi di luar.
2: Ya.
0: Saya rasa jawapannya pedal ayam.
2: Pandai, betul lah tu.
0: Betul kan?
1: Apa pedal ayam?
0: Pedal ayam.
1: Okey, baik.
0: Okey. Baik, Ajah. Satu soalan daripada Kis. Bagaimana Kis? Silakan.
1: Okey, Ajah. Soalan Cik Kis hari ni okey, yang paling senang.
0: Bukan paling senang, yang paling susah lah.
1: Alah. Makan menyelam, tidur bergantung.
2: Makan menyelam, tidur bergantung. Maksudnya kelu dia binatang ke?
1: Tak. Dia macam benda.
2: Dia macam benda?
0: Macam dia macam lah.
1: Tapi dia sejenis benda lah.
0: Sejenis benda lah.
2: Benda tu macam ada pada kita ke ataupun macam mana?
1: Benda tu memang ada je kita guna kat rumah.
2: Ada kat rumah. Tidur menyelam. Macam tidur?
1: Makan tidur menyelam. Tidur bergantung.
2: Oh, kelambu kot.
1: Kelambu? Salah.
2: Dia tak boleh makan . Tak boleh minum yang benda tu.
1: Tak, benda ni benda. Dia sejenis benda. Dia bukan makanan.
2: Tidur menyelam. Soalan dia pun itu sikit lah.
0: Okey, habis masa.
2: Saya tak dapat lah.
0: Kis nak bagi jawapan?
1: Habis masa. Jawapannya gayung.
2: Apa?
1: Gayung.
2: Gayung?
1: Gayung kan kalau kita tak kita tak gunakan, kita gantungkan dia kan.
0: Ya ke? Bukan dia terkapung.
2: Saya tak pernah gantung. Gayung saya letak je.
0: Kan? Letak dia terkapung dalam beldi ataupun dalam kolah tu kan.
1: Jawapannya okay. Gayung, Ani.
2: Okey, terima kasih.
0: Ajar Lima. Terima kasih, Ajar. Okey, baik, itulah dia. Ada orang jawab kat sini, Sudip.
1: Sudip masakan, sudu.
0: Mak Jack.
1: Cepat bagi dong.
0: Cepat nak bagi jawapan. Ya lah tu kat orang. Okey, baik. Kita ada sedikit lagi masa. Ada masa lagi tak? Kita nak bagi satu soalan. Kita nak main satu lagi soalan yang terakhir.
1: Sempat.
0: Kita tengoklah selepas lagu ini, ada sempat kita jawab panggilan anda. Okay, call kami sekarang. Ini dia, Ultimate dengan Bunga untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, kita masih lagi dalam teka-teki teka-teki pagi ini. Masa mencemburui kita, Kis. Tapi tak apa, kita saja nak bawa suasana bersama-sama kita lama sikit.
1: Ya.
0: Kan? Okey, baik. Kita ada Pak Wan di talian ni. Pak Wan.
2: Ya.
0: Apa soalannya Pak Wan nak bagi
1: silakan
0: pada kami?
1: Silakan Pak Wan.
2: Okey, soalan dia macam ni dalam anggota badan kita, mana anggota mana yang paling manja dan sensitif?
1: Anggota mana yang paling manja dan sensitif?
2: Yes.
1: Hati lah kot.
2: Salah.
0: Paling sensitif eh? Paling sensitif.
1: Mata? Salah tak mata?
2: Salah.
0: Kalau hidung?
2: Salah.
0: Okey, lidah lah. Lidah kan dia sensitif, berasa macam-macam benda.
2: Salah.
1: Salah juga. Kening?
2: Salah.
1: Salah juga.
0: Okey, dia organ dalaman ke luaran?
2: Dia dalaman. Tapi tak dalaman sangat. Tapi anggota badan.
0: Oh.
1: Kulit?
2: Salah. Itu
0: kulit tu dah salah luar. Ada orang kata dalam.
1: Dalaman.
2: Dah.
0: Okey. Pak Wan takut kami jawab kan?
1: Pak Wan takut kita. Okey, apa dia Pak Wan?
2: Jawapannya, jangan marah. Gigi?
1: Sebab?
2: Gigi kan sensitif.
0: Gigi sensitif.
1: Gigi sensitif. Gigi sensitif?
0: Okey, Kis ada satu lagi soalan yang tak sabar nak dikongsikan ni.
1: Pak Wan.
0: Saya ada satu lagi soalan ni, okey.
1: Pak Wan. Benda ni kan, mula-mula bentuk dia segi empat. Lepas tu, bila kita buka sikit, dia akan dia jadi bulat. Bila jadi bulat tu, bila kita tarik, dia jadi segitiga pula.
2: Jawapannya pizza.
0: Pak Wan dah dalam kepala senang.
1: Pak Wan, tengok jawab.
0: Okey.
2: Ya, kotong. Kita menang.
0: Okey, satu lagi. Saya bagi satu lagi.
2: Mana boleh. Tadi lah.
0: Saya bagi satu lagi.
1: Pak Wan. Jawab je, Pak Wan.
2: Okey.
0: Ni pun senang juga.
2: Okey,
0: saya tanyalah. Negeri apa yang di tengah?
2: Negeri apa yang tengah?
0: Negeri. Negeri apa yang di tengah?
2: Negeri apa yang tengah?
0: Negeri apa di tengah?
2: Alamak.
0: Baru tahu.
2: Ini susah.
1: Ini kena tengok peta ke?
2: Bukan.
1: Kena tengok peta Malaysia ke, Bi?
0: Tak perlu.
1: Tak perlu, Okey, Pak Wan dah ke?
2: Ayolah. Tapi tetap menang.
0: Pak Wan kena dengar soalan saya betul-betul tadi.
2: Okey.
0: Simple je. Negeri apa di tengah?
2: Negeri apa di tengah? Negeri apa di tengah? Tak dapat jawab.
0: Tak dapat kan?
2: Tak dapat.
0: Negeri yang di tengah adalah Kedah.
2: Soalnya di Kedah?
1: Kenapa pula Kedah?
0: Di dia kat tengah-tengah. Kan saya cakap negeri apa di
1: Kedah.
0: Tengah.
1: Kedah. Di tu kat tengah.
0: K-E-D-A-H-Dah.
1: Jadi di tu kat dekat tengah.
0: Sebab tu saya cakap tadi. Dengarkan saya. Negeri apa di tengah.
1: Kalau Perak.
2: Tak apa. Yang penting Pak Wan tetap menang 2-1 kan.
0: Okeylah.
2: Terima kasih banyak Pak Wan.
0: Okey,
2: sama-sama.
0: Itu dia. Okey, Kis sudah pun berada di penghujung untuk teka-teki teka-tekuk kita pada hari ini. Terima kasih atas kata penglibatan anda lah bersama-sama dengan kami.
1: Drama yang marah ni, Safi.
0: Ya ke? Kenapa marah?
1: Tapi betul lah tu, logik lah tu kan. Kedah jangan marah dah.
0: Baik, terus dengar Johor FM. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Cik Kis dan saya, Sofie Haji Nawawi, masih lagi bersama-sama dengan anda.
1: Terus berhibur bersama dengan kami yang sedang bertugas waktu ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Semoga apa yang kita rancangkan hari ini, semoga apa yang diberi tugasan pun, semuanya dapat kita laksanakan dengan berhemah.
0: Yang paling penting kita sehat lah yang mana kita nak buat kerja ni kan. Buat kerja, ada yang buat kerja berat, Kis. Mm-hmm. Kita tugasan kita masing-masing tak sama.
1: Betul.
0: Ada yang santai,
1: ada yang duduk je,
0: ada yang duduk seharian. Mm. Ada yang memang berhempas pulas menggunakan
1: Kudrat
0: menggunakan tulang pak kerat,
1: tenaga yang banyak,
0: yang sehingga berjujuran
1: Berjujuran. Ha, berpeluh lah.
0: Iya ke? Betul ke perkataan salah tu? Bukan. Okey, baik apa pun untuk anda, semoga terus diberikan kesihatan yang baik, okey. Mm-hmm. Baik, sama-sama tu juga yang berniaga ni, untuk anda sentiasa jaga kebersihan. Mm-hmm. Dan anda sebagai pelanggan juga, ni saya nak kongsikan lah benda yang kadang-kadang kita nampak tau dekat dekat kedai-kedai makan lah. Dekat warung ke mana-mana kan. Mm-hmm. Ada setengah orang dia suka tau macam apa orang kata kocek-kocek ni makanan tu.
1: Kocek-kocek disebab mungkin dia nak pilih-pilih kot. Mm. Lepas tu
0: tahu
1: dia
0: kocek-kocek
1: ni macam boleh agaklah apa yang awak nak sampaikan.
0: Sebab saya dah cakap tadi buat kocek-kocek gitu kan. So tahu so kocek-kocek. Dia orang Jawa lain.
1: Orang Jawa lain ni lah macam kacau-kacau lah. Kita dah usik makanan tu.
0: Betul.
1: Makanan lauk yang masakan dekat kedai tu.
0: Sebab tu ada orang kata kalau kita kat rumah pun kan, jangan dikocek-kocek, lauk tu basi nanti.
1: Kocek-kocek
0: okay.
1: Jadi kalau kita sebagai pembeli pun kesian kat tuan kedai. Dan kita kena fikir juga untuk orang yang
0: kena pula orang tu tengok. Kadang-kadang kita ni dengan tak pegang tangan kita tak lah, belum tentu bersih ke tak kan. Ayam tu banyak tau. Oh, dia punyalah nak pilih ayam side bagian dia nak tu.
1: Dia nak cari juga peha yang dia nak tu.
0: Dia pegang kepak, dia letak tepi. Pegang ni, dia pegang-pegang gitu kan.
1: Amboi.
0: Cakap, kenapa pegang-pegang macam tu? Orang lain nak makan. Tangan saya bersih lah. Memang bersih. Tapi moral dia tu. Betul. Itu kita tak bagi tahu.
1: Jadi janganlah nak ngoceh-ngoceh.
0: Jangan nak ngoceh-ngoceh sangat.
1: Ngecek lain tau.
0: Tak ngoceh-ngoceh tu, kalau tu.
1: Lain.
0: Kalau lauk tu lain. Yang pegang-pegang ayam tu lain. Kuih-kuih pun sama kan.
1: Okey.
0: Dia pegang pula kuih. Ingat kan nak beli kari ipap kan? Dia pegang, saya tunjuk dengan tuan rumah. Tuan rumah pula, tuan kedai. Kak, ni pegang macam tu tunjuk.
1: Ni berapa ni kak? Bukan. Ni kari ipap apa ni?
0: Kari ipap ni inti apa? Itu inti kentang. Tak jadi, letak balik.
1: Dah? Saya nak inti sardin.
0: Jangan pegang macam tu.
1: Janganlah buat macam tu kan. Orang tu berniaga. Ngoceh-ngoceh.
0: Okey, baik. Kita nak terus lagi buruan untuk anda. Kejap lagi kita ada satu rancangan tajaan. 9.30 minit pagi. Kita ada temu bual bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan hiburan. Ini dia. Kita ada lagu ini daripada Combi, Cintaku Sampai Uganda untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.
1: Jauh tu.

0: Daripada Azamah dengan Aku Bukan Narsisis. Untuk anda terus menghiburkan anda lah di ruang dara Johor FM pagi ini. Saya Aura Permata, sampailah ke pukul 12:30 hari nanti.
1: Betul. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Ada Kamilah Senus namanya ni. Dia kata, saya hari-hari dengar Johor FM. Wah, terima kasih semua atas sokongan anda. Ada juga yang tengah menjahit katanya.
0: Ya, yeah, betul. Kak Awi Jawiyah ni.
1: Tengah jahit baju dengan Johor FM. Terima kasih.
0: Betul. Tengok, dia kata nak jahit tulang belut je dekat 3 jam. Mana maunya sepasang sejam. Dia tengok baju juga. Saya rasa kalau baju tu baju...
1: yang mudah.
0: Baju tak ada yang mudah lagi. Kalau nak buat baju Melayu pun dengan pesak dia lagi. Jangan nak jahit tepi dia lagi. Nak tulang belut dia lagi.
1: Tulang belut jadi mengambil masa yang lama lah kan. Nak jahit tulang belut pun hampir 3 jam. Jadi selai baju tu berapa jam lah sahaja kita nak interview tukang jahit ni kan.
0: Awak kalau jahit yang koyak lah kan. Dia bukan koyak, dia tetas lah.
1: Tetas sikit.
0: Dia tetas sikit. Biasa kalau awak jahit ambil masa berapa lama?
1: Oh, cakap tetas yang sikit-sikit tu. 15 minit.
0: 5 minit siap lah. Oh, koyak yang besar kau.
1: Oh, kalau koyak yang besar tu. Lama sikit lah.
0: Okey lah. Baik, kita ada rancangan tajaan sekejap lagi. Untuk anda sekarang kita berhibur seketika. Ini dia Insomniacs dengan Nabila Taqiyah. Belum mulai untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Kita kembali di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Safina Awi dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini. Waktu sekarang 9.30 minit pagi.
1: Ya, dan seperti yang diwawarkan tadi Safi, kita ada satu rancangan tajaan temubual. Hari ini kita akan berbicara mengenai tajuknya PBT Pay, Gerbang Pembayaran Utama PBT.
0: Baik, jadi ini antara perkara-perkara yang diangkatlah sekarang ini kan, tentang pastinya ada penambahbaikan. Jadi ada perkara-perkara yang ingin dikongsikan oleh tetamu kita. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang berusaha, Tuan Omar bin Omran, Timbalan Ketua Pengarah. Tuan Omar.
1: Omran Omar.
0: Ini saya, kita tengok kat sini. Ini penebit lah ni. Okey baik. Ini yang sebenarnya, Tuan Omran bin Omar. Dia terbalik. Dia dah jadi nama ayahnya pula ke depan. Minta maaf tuan. Okey baik tuan. Cik Omran kita dari Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan lah.
1: Kita nak ucapkan selamat datang kepada Cik Omran ke konti kami pertama kali tuan. Okey, hari ini tuan akan berkongsi bersama dengan pendengar kita mengenai topik ini, Safi. Silakan.
0: Ya, iaitu PBTP, Gerbang Pembayaran Utama PBT. Untuk permulaannya tuan, mungkin boleh kongsikan dulu, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih RTM Johor kerana menjemput kami pada hari ini. This is first time kami datang sini. Dan first time lah kami ke udara di Johor untuk membincangkan mengenai PBTP. Dia PBTP ni orang ramai tak tahu. Dan orang apa PBTP ni? Senang je. PBTP ni ialah kita untuk satu gerbang pembayaran untuk semua PBT di Malaysia. Nak bayar apa?
0: Saman,
2: cukai, pintu dan sebagainya.
0: Oh, okey. Hanya menggunakan aplikasi?
2: Aplikasi sahaja.
0: Satu aplikasi?
2: Satu saja. Kalau Cik Sofi ada rumah, tiga rumah di Johor, di Ipoh, di Langkawi, sekali bayar saja.
0: Jangan beritahu orang tuan, saya ada tiga rumah.
2: Kalau lah.
1: Okay. Ini kalau.
2: Dan kita di JKT ni memperkenalkan PBTP sejak 5 tahun lepas dan collection sekarang dekat 2 juta sudah. Sorry, 2 bilion. Dan hasil semua pergi ke PBT. Tak ada satu pun. Dan JKT, bagi pihak JKT dan PBT, mereka juga terima kasih kepada semua kerana sudi berjumpa kami. Dan kami nak beritahu PBT ni adalah, PBTP ni ialah platform untuk gerbang pembayaran. Itu kita.
0: Okey. Maknanya lebih mudah lah, tak perlu nak kena pergi pejabat.
2: Tak perlu.
0: Nak kena pergi majlis
2: tak
0: semua.
2: Tak perlu. Semua kita bayar melalui online. Itulah kita menyahut saranan kerajaan. Satu, cashless counter. Satu lagi ialah RKB.
0: Apa tu
2: RKB? RKB ialah reformasi kerenah birokrasi. Kurangkan kerenah birokrasi.
0: Okay, betul.
2: Tak perlu pergi beratur, tak perlu sebenarnya. Dan satu lagi, meningkatkan tahap tata kelola di mana-mana jabatan. Tidak ada underground, tidak ada atas, tidak ada semua. Semua online.
0: Dan yang paling penting lepas ni, jangan gunakan alasan lah, saya ni nak bayar tuan.
2: Tak ada alasan.
0: Saya nak bayar, tapi setiap kali saya pergi tu orang punya ramai.
1: Itu alasan dah lapuk alasan. Katanya.
2: Kalau kami, kami panggil alasan purba.
1: Alasan purba kalau dulu.
0: Saya tadi tuan dah siap bawa duit ni. Nak pergi.
2: Cik Syok, kita tengok.
0: Okay.
2: Semalam saya bayar cukai pintu rumah saya. Tiga minit sahaja.
0: 3 minit selesai.
2: Yang pertama. Yang kedua, kita boleh extract balik resit-resit yang kita bayar 3-4 tahun lepas, bukti pembayaran.
0: Okey.
2: Kita bayar cukai pintu, cukai rumah semua. Itu yang paling beauty sekali.
0: Baik. Jadi, mungkin boleh tambah juga sikit tuan, objektif pelaksanaannya.
2: Kami objektif ialah kami nak memudahkan urusan urusan masyarakat setempat untuk pembayar cukai, kompaun, sewa, lesen, pelbagai dan OSC, kemudian merancang secara talian. Kami nak memudahkan rakyat. Kami spend di JKT 3 tahun sebanyak dalam 17 juta untuk maintain sistem-sistem dalam support PBTP. Dalam itu kami juga telah dapat selama 3 tahun dalam RMK12 ini selamanya 42 juta untuk membantu memantapkan lagi dasar pendigitalan di PBT. Kami nak membantu PBT-PBT yang kecil, yang besar semua dalam meningkatkan harga hasil. Dengan hasil itu PBT dapat serve pada rakyat balik. You all complain pasal longkang, pasal apa semua, pasal potong,
0: pasal ni rumput,
2: tapi you bayar cukai tak? Tak bayar cukai. Satu PBT di Kota Baru, cukai tertunggak 22 juta.
0: Satu PBT
2: kalau 20 juta tu dibayar oleh rakyat sebagai cukai, banyak 20 juta balik kepada rakyat balik, kembali kepada rakyat balik. Jalan raya, longkang dan sebagainya, banyak premis-premis PBT semua dapat dah. Mengapa? Sebab cukai tak dibayar.
0: Cukai tak dibayar.
2: Dan inilah kami apabila cukai macam tuan cakap, tak ada alasan bahawa cukai sibuk tak boleh bayar. Mortgage banyak, tak ada, semua online semua. Tak ada. Dan kami dalam masa terdekat ini, kami telah develop satu lagi sistem di bawah JKT, iaitu Mobile PBTP.
0: Mobile PBTP.
2: Oh, ini bayar melalui handphone saja, tak bayar di komputer. Dan setakat ini pembayaran melalui Mobile PBTP telah mencecah 33 juta.
0: Baik.
2: Dan hasil semua pergi PBT.
0: Baik. Jadi saya tertarik, saya sangat tertarik dengan aplikasi ini, tuan. Jadi ianya boleh mudah dimuat turun di App Store ataupun di Play Store. Jadi apakah dari segi kandungan maklumat peribadi kita tu bagaimana? Adakah kita perlu pergi ke pejabat juga tak ataupun terus pergi di situ?
2: Dia ramai bertanya macam mana maklumat peribadi disimpan sebagai secure data. Kita di bawah Akta Perlindungan Data, maklumat peribadi hanya disimpan oleh PBT sahaja. Tidak ada orang yang boleh ambil maklumat. Saya sebagai CDO, Chief Digital Officer di JKT, saya pun tidak ada password untuk ambil data di mana-mana. Saya sendiri.
0: Contohnya macam kalau kita ni kahwin 2-3,
2: tak ada.
1: Online, tak tahu lah. Dekat dalam tu tak ada datanya.
2: Sebab tu kalau ada rumah 3, jangan bayar banyak-banyak, bayar senyap-senyap.
0: Nanti isteri tahu, abang rupanya abang ada rumah kedua.
1: Maknanya segala rahsia semua dijamin. Jangan risau lah. Rumah pertama ke rumah kedua
2: dan
1: ke.
2: Dan sepanjang saya jaga dah 7 tahun tahun ini, tidak ada satu single data pun yang leak.
0: Baik, sudah berapa lama tuan tempoh apa perkhidmatan menggunakan
2: melalui aplikasi sejak selepas COVID? Kita membangunkan bahawa rakyat terpaksa bergerak nak pergi, so kita membangunkan ini dalaman sahaja dan kita improvising. Dan coming soon dalam mobile PBTP ni, kami sedang membangunkan sistem untuk PBT untuk penyewaan premis-premis PBT, kolam renang, dewan semua-semua hanya di hujung jari saja boleh sewa. Macam kata kita nak sewa dewan badminton.
0: Itu milik PBT
2: anak, anak kita nak gunakan. Dah selesai.
0: Mohon menggunakan aplikasi sahaja.
2: Bayar terus kepada PBT. Tak ada hasil. Satu sen pun tidak akan masuk pada JKT. Semua masuk PBT.
1: Dia punya aplikasi dia tuan mesra pengguna.
2: Kita ada video, kita ada video pengguna, kita ada semua, kita ada edar semua, boleh tengok macam mana.
1: Maknanya kalau mak ayah kita kat kampung nak menggunakan apps ni pun sangat mudah.
2: Kita ada promosi semua.
0: Maknanya kalau kita buka App Store ataupun Play Store tu, typekan saja PBTP. Kita punya nama dia tu.
2: Kita boleh cek.
0: Baik. Kita akan berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Sekejap lagi. Sangat-sangat menarik untuk anda. Ini dia. Kita bercakap berkaitan dengan PBTP, gerbang pembayaran utama PBT. Beribu seketika. Wani Khairi, cak-cak cekuk untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: apa lagi?
1: Ya, tunggu apa lagi untuk anda? Jom tonton kami di live TikTok Jor FM Official dan juga di laman muka buku kita. Waktu ini kita bercakap berkaitan dengan sesuatu yang menarik ni. Saya sendiri sangat-sangat teruja sebenarnya berkaitan dengan aplikasi PBTP. Khususnya untuk anda.
2: So, download lah PBTP.
1: Kena download. Boleh cari di Google Play, di App Store. Semua. Type saja PBTP. Akan nampak.
0: P-A-Y.
2: Sebenarnya, saya katakan, kalau benda macam ni kan, ia nak bayar bil 3 minit, 5 minit ya. Bil cukai pintu, bil semua-semua. Dan coming soon, kami tengah develop satu sistem baru, OIC pelesenan, yang mana OIC pelesenan ini kita akan rangkum satu-satu semenanjung ni. Sistem pelesenan baru, ini adalah arahan kabinet yang mana akan menseragamkan semua permohonan lesen di semua PBT. Semua permohonan di pelesenan di PBT. Dia akan meningkatkan lagi tahap tata kelola. Itu yang kita paling penting. So permohonan tu, kalau lesen tak berisiko-risiko, mungkin 2 hari boleh lulus. Daripada 39 hari kita akan pendekkan dalam 14 hari. Itulah kita punya ease of doing business kita. Mengurangkan kena birokrasi. Dia akan tajuan kita sebenarnya bagi bermanfaat dan rakyat. Kalau lesen tu biasa puan, lesen tu kata perlu 3 hari. Kenapa kita perlu dalam 10 hari? 3 hari cukup lah. Dan tak perlu orang tengah. Terus lesen. Rakyat akan happy. Rakyat akan berkongsi semua dan lesen. Ada kawan saya, dia nak mohon lesen 200 setengah. Ejen kata, lesen tu RM60 je.
0: Alamak.
1: Oh, banyak sangat markup tu.
2: Dia tak tahu. Jadi bila kita ada pelesenan nanti, tu. Dan PBTP ini adalah banyak mendapat anugerah. Malaysia E-Payment Excellent Award, Anugerah Inovasi Sektor Awam, Open Gov Asia Recognition Award, AWS Citizen Impact Award. Kita ada 5 dari peringkat antarabangsa dah semua. Dan kita dianugerah oleh cash flow oleh PM sendiri tu.
1: Baik. Baik, Adwa, bukan PBTP, dia PBTP. P-A-Y, bayaran. Okey, tuan, tadi, di awal tadi, tuan dia cakap berkaitan dengan saman. Ini saman yang mana orang kata...
2: Saman PBT tu.
1: Saman PBT, bukan saman JPJ, saman polis.
0: Bukan saman polis.
1: Saman parking lah sebenarnya kita. Betul. Saman yang anda letak kenderaan anda tanpa kupon. Ataupun sekarang ni yang mana
0: yang
1: meletakkan
0: letak
1: menghalang
0: kenderaan
1: laluan. Yang mana majlis sendiri yang mengeluarkan saman.
2: Dia isu cantik. Kita tengah develop sistem. Selepas ni you bayar parking melalui handphone saja.
0: Bayar parking.
2: Bayar handphone saja. Senang-senang bayar parking.
1: Okey, tak payah nak pergi cari kupon.
2: Tak payah dah. Tak payah dah.
0: Atau ada satu apps yang tu memang satu app ni saja dah boleh.
2: Satu app yang guna satu Malaysia. Dulu kita guna macam Johor pakai lain je.
0: Betul.
2: Satu ni pakai satu Malaysia. Dan kalau nak tambah 30 sen, nak tambah 60 sen. Dalam 63 sen tu, the total semua pergi kepada...
1: Maknanya kita tambah pun tak perlu pergi kat kereta.
2: Tak perlu.
1: Contohlah kita pergi parking, kita pergi meeting lah kat mana-mana atau pergi ni lah. Pergi pasar raya. Jangan tengok, lama masa dah habis. Kita tambah.
2: Tambah saja.
1: Guna
2: tambah
1: handphone je.
2: Sebab penguasa akan tengok cek, dia kata dalam handheld, dia tengok, dah bayar dah.
1: Dah bayar.
0: Tambah masa sikit, tambah lagi setengah jam pun boleh.
2: Dan satu lagi, untuk PBT, dia dapat balik ekstrak sama-sama yang... 4 tahun, 5 tahun lepas. Saya pernah kena saman di Johor Bahru 2022. Saya extract balik, ada saman saya. Saya bayar balik lah. So itu akan meningkatkan hasil PBT yang mana saman-saman tertunggak.
0: Yang tertunggak yang dulu-dulu 5-6 tahun lepas.
2: 5 tahun lepas.
0: Kalau cek atas nombor saya tak tahu apa banyak tu.
1: Kau banyak punya kes Astaghfirullahaladzim.
2: Tapi kita tak adalah kata you sama tu tunggak, you tak boleh bayar lesen perniagaan. Tak boleh lah. Tapi boleh
0: tu,
2: selesai
0: kata tak sedar kadang tu tuan kan. Kita parking biasanya parking lah kan.
2: Lepas ni kan puan, tak payah nak cari kopo, kena cari apa.
0: Betul.
2: Masuk PBTP, bayar parking, selesai masalah. Tambah
0: lagi. Senang kan, semuanya dihujung jari.
1: Baik, sedikit lagi masa tuan. Status pelaksanaan PBTP sehingga kini. Bagaimana? Mungkin boleh kongsikan lah. Ada berapa banyak PBT, berapa 100 lebih?
2: Dan sekarang ni kita telah 101 PBT telah menggunakan PBTP. Dan backup sistem tu ada sistem sendiri, ada PBT. So the whole sebenarnya semua dah pakai PBTP. TBKR dah pakai, MPPG dah pakai, semua dah pakai PBTP. Dan kebanyakannya pakai PBTP ni hasil daripada permohonan kebenaran merancang lah. Dalam 2 bilion saya cakap tadi, hampir 900 juta ialah daripada kebenaran merancang. Dan hasil itu semua pergi pada PBT. Kami tak ambil langsung. Tapi maintenance of the system kami jaga semua. So kami bagi satu orang panggil CSR daripada federal kepada state, bagi membantu state-state dalam menjayakan dan juga memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Yeah. It's a government delivery services.
1: Okay, baik Tuan, kita sudah berada di penghujung untuk waktu ini. Kata-kata akhir, nasihat, harapan Tuan sendiri untuk mereka yang berada di luar sana yang belum lagi muat turun aplikasi PBT Pay ni.
2: Saya berharaplah dalam dunia yang super moden ni, kita tak perlu pening, kita tak perlu susah hati. Kita boleh bayar bil di mana-mana, kita boleh bayar parking di mana-mana. Downloadlah PBT Pay dan gunalah PBT sepenuhnya bagi memudahkan kita, senang dan mudah kemudian hari nak tengok semak sebelum everything. So tak payah pening-pening kepala dah. Dan semua dia akan bayar melalui bank. It's a cashless life.
0: Yang penting kalau anda pergi melancung ke luar mana-mana kan, contoh kita pergi ke Kuala Lumpur, kita pergi ke Kelantan ke apa semua, hanya menggunakan satu aplikasi.
2: Satu aplikasi saja.
0: Tak perlu pening-pening.
1: Baik Tuan, nombor
2: dan
1: yang
2: satu lagi nak cakap. Data is cure pada government.
1: Jangan risau, okay? Jangan khawatir berkaitan dengan data anda. Setakat ni macam mana Tuan Tuan Omran kata tadi, tiada data yang leak. Tiada. Talian yang mereka boleh hubungi ataupun laman sesawang yang mereka boleh layari untuk mereka mendapatkan maklumat lebih lanjut,
2: pergi kepada web jkt.gov.my.
1: jkt.gov.my.
2: Yes.
1: Baik, terima kasih ucapkan kepada yang berusaha, Tuan Omran Omar, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan dari Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, sudi singgah ke Konti Johor FM Tuan untuk berkongsi info yang cukup bermanfaat, yang cukup baik bersama-sama dengan kita pada pagi ini.
0: Dan semoga memberi manfaat untuk kita semua. Lepas ni bolehlah kita cuba guna PBT Pay, gerbang pembayaran utama.
1: Jangan lupa muat turun aplikasi PBT Pay.
2: Terima kasih kepada JKT.
1: Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Ini dia Dewa 19 dengan Dewi untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Cantulah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: Anda sedang mendengarkan muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan. Allah.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara John FM untuk pagi ini. Segmen Aura Permata. Cik Kis dan juga saya, Sofia Jinawawi, masih lagi bersama-sama dengan anda sampai 12 tengah hari nanti.
1: Hari Khamis yang manis. Waktu sekarang 11.06 minit pagi. Kita masih lagi diberikan dengan lagu-lagu terbaik 90-an. Semuanya untuk anda. Dan pastinya, Sofie, di jam terakhir ni, kita padat dengan segala informasi yang kita nak berikan untuk anda.
0: Ya, khususnya untuk 11.30 minit pagi, sebentar saja lagi nanti, kita akan bawakan konti sukan langsung dari konti Johor FM bersama-sama dengan dua orang atlet pada pagi ini. Anda boleh tonton kami secara langsung di saluran RTM Plus dan juga di laman sosial kami lah di Facebook Johor FM. Okey, sampai-sampai itu juga untuk seluruh warga pendengar setia Johor FM. Kalau kita tengok, kita tinjau, alhamdulillah. Kalau semalam cuaca di sekitar Bandar Johor Bahru memang tak nampak matahari. Dah, walaupun dah menghampiri ke tengah hari. Tapi untuk pagi ini nampak cahaya memancar. Kan? Ini kalau sidai kain ni sekejap
1: je kering. Risau.
0: Garing atau garing?
1: Tahu garing. Kan? Dah kering sangat tu.
0: Garing baju pun kalau saya nak baju buat tu macam ni. Baiklah, apapun untuk anda semua yang masih lagi terus setia mendengarkan Johor FM, ikuti rapat kami di platform media sosial. Kami ada Facebook, Instagram, aplikasi X di TikTok dan juga di YouTube. Boleh subscribe di situ, okey?
1: Ya, anda boleh dengarkan kami di mana je anda berada waktu ini, okey? Ya. Nantikan seketika nanti kita ada satu rancangan tajaan. Jom kita tulis berhibur dengan lagu ini.
0: Ya, kita ada lagu ini daripada Zur Eda dengan Pelitaku untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: daripada Zul Aida dengan Politico untuk anda. 11.11 minit pagi waktu ini, Kis.
1: Ya, dan seperti dijanjikan tadi, kita ada satu rancangan tajaan bersama dengan DCM Legacy.
0: Ya, Zulkifli berada di talian waktu ini. Zul.
2: Ya, saya.
0: Sudah semestinya untuk pendengar Johor FM. Yang belum lagi cuba, hari ini pastinya mudah-mudahan ada promosi hebat lah.
2: Ada. Kita nak bagi manis-manis hari ini untuk orang Johor.
1: Itu yang suka dengar tu.
0: Silakan, Zul.
2: Baik, terima kasih DJ Kis dan juga Sofia. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada. Dan ketika ini terus kekal bersama dengan saya Zulkifli dari DCM Hub. Semestinya kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya, dalam DCM Hub semestinya kita nak berikan kepada anda semua promosi yang sangat luar biasa dan dalam kurungan manis-manis untuk anda hari ini. Okay. Dan kepada anda semua, hari ini kita nak kongsikan parti sarang burung walet 4 dalam 1, yang mana untuk hari ini kalau kita sebotol perfai kami dengan harga dengan berisi padu 325 ml, dan kami adunkan dalam perfai kami, kita ada sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini saya berikan jaminan kepada anda semua, sangat sedap, masam manis, kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan saja penggunaan. Alhamdulillah, ini juga antara feedback yang terbaru daripada pelanggan-pelanggan kami. Dan kepada anda semua, yang mana perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian, sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan untuk makluman kepada anda semua juga, yang mana Perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023. Dan kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, dan kami adalah 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan manfaat yang sangat terbaik kalau sekiranya anda amalkan perfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua, yang mana kelebihan dan manfaat bila kita amalkan produk perfai kami secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walet perfai kami sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi. Pengambilan profil adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah, dalam masa sebulan saja penggunaan, tuan-tuan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami, dan insyaAllah nanti saya akan kongsikan untuk anda, yang mana di spirit terakhir nanti saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten, dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat. Okey, sebelum kita nak beras ketika untuk kita dengarkan lagu yang terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Kis dan juga DJ Sophie ini, yang mana sebelum ini kita jual kepada anda dengan satu botol perfai kami RM155, tapi tak nak bagi harga itu disebabkan hari ini untuk anda semua yang setia dengarkan daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini, kami nak berikan kepada anda hari ini, yang mana perfai kami promosi yang sangat luar biasa. 4 botol perfai hanya RM150 sahaja, dan ada percuma penghantaran istimewa untuk satu hari sahaja, untuk hari ini. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436 untuk dapatkan 4 botol perfai Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1 dengan harga RM150 sahaja, dan percuma penghantaran istimewa untuk hari ini sahaja, satu hari sahaja. Lepaskan pulang, hubungi kami sekali lagi di 014 0188-2436-0188-2436-2436. Jadi jom kita berehat seketika. Sebab kita sambung semula, ada lagi perkongsian menarik kena kongsikan untuk anda semua dalam DCM Perfai kami. InsyaAllah. Jom Sophie dan juga Kis, kita dengarkan lagu terbaik.

0: Okey, kita masih lagi dalam rancangan Tajaan 15 Minit bersama-sama dengan Zul yang berada di talian ketika ini. Zul, kalau tadi kan, mungkin ada di kalangan rakan-rakan pendengar kita yang tak sempat lah untuk menyalin talian nombor yang Zul nak kongsikan. Mungkin ada juga promosi menarik lagi yang nak dibawakan.
1: Kena slow-slow sikit habang nombor tu ya.
2: Boleh.
0: Baik, silakan Zul.
2: Terima kasih DJ Kee dan juga Sophie yang terus kekal lagi bersama dengan kami. Dan alhamdulillah untuk anda semua, mungkin tadi yang terlepas kan, tak apa, jangan risau. Okey, saya akan ulang semula untuk nombor telefon yang mana boleh terus hubungi kami untuk dapatkan profile kami hari ini yang sangat istimewa untuk anda, yang mana hari ini kita nak jual kepada anda 4 botol profile hanya RM150 sahaja, dan ada percuma penghantaran istimewa untuk satu hari sahaja. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Okey, jadi jom saya nak kongsikan untuk manfaat yang banyak lagi yang benda kena tahu berkaitan dengan profile kami, iaitu parti sarang burung walik 4 dalam 1. Yang mana bila kita amalkan profile ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapatkan kuatkan imun badan kita dari cepat terkena penyakit. Jadi dengan pengambilan parti sarang burung walik profile ini, sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat. Jadi insyaAllah untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 4 botol profile kami dengan harga RM150, percuma penghantaran istimewa untuk satu hari sahaja. Jadi hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan dalam profile ini kita ada kolagen semula jadi datangnya dari sarang burung walik dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan profile ini secara konsisten. Sebab apa? Sebab kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah kami melebihi daripada ribuan orang yang berpuas hati dengan kesan selepas amalkan parti sarang burung walik profile kami. Jadi untuk anda semua, hubungi kami sekarang untuk dapatkan 4 botol profile dengan harga RM150 sahaja, percuma penghantaran istimewa satu hari sahaja. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Dan yang mana kebaikan profile untuk remaja pun ada kita nak kongsikan untuk anda. Yang pertamanya, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah masalah obesiti dan juga dapat memberikan dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Bukan itu sahaja, bukan untuk remaja, jadi untuk ibu-ibu, ayah, cik, abang-abang semua yang untuk yang warga berusia ini pun ada kebaikannya. Yang pertamanya, dapat mengurangkan masalah urat saraf, kemudian melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit-sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, yang mana ada masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Okey, jadi untuk mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang nak duduk tahiyat akhir tak boleh kan, kerana sakit pinggang, sakit pinggang, sakit sendi dan sebagainya, insyaAllah bila kita amalkan parti sarang burung walik 4 dalam 1 ini, insyaAllah akan memberikan satu kelainan kepada anda semua, kesihatan yang baik. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Yang mana anda boleh dapatkan untuk hari ini 4 botol profile dengan harga RM150 sahaja, percuma penghantaran istimewa untuk hari ini sahaja ataupun untuk satu hari sahaja. Jadi untuk semua, jangan

0: lepaskan peluang tau untuk dapatkan profil kami. Jom, jadi saya nak kongsikan juga cara pengambilannya. Ha, dah kongsi manfaat, dah kongsi kebaikan, cara pengambilan sangat mudah. Mungkin juga ada yang bekerja jauh, mungkin juga ada yang bekerja tak sempat nak sarapan dan sebagainya. Tapi, kena amalkan juga untuk profil kami, berikan tenaga yang lain untuk anda semua. Jadi, untuk cara pengambilannya adalah 2 kali sehari minimum. 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan kandungan dan kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas boleh ambil. Caranya adalah 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, untuk profil ini parti sarang burung walet tempat dalam satu, laki dan juga wanita boleh amalkan. Ha, mudah kan? Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang untuk dapatkan 4 botol perfai RM150 sahaja dan percuma penghantaran istimewa untuk satu hari sahaja. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 4 botol perfai RM150 sahaja. Percuma penghantaran istimewa untuk satu hari sahaja. Hubungi kami di 014-988-2436.
1: Sempat
0: tu
1: nak saling.
0: Okey, Sal. Dan juga Bakis untuk lagu-lagu dekat tinggi penghujung. Dan jumpa lagi. Kami ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada semua pengguna DCM.
2: Ya, baik. Itu dia Zul untuk rancangan tajaan 15 minit pagi ini. Kejap lagi kita ada konti sukan 11.30 minit pagi bersama-sama dengan Dorong Atlet. Bersama-sama dengan kita pada pagi ini Intan Suraya dan juga Muhammad Nur Amin. Apakah perkongsiannya? Boleh tonton di saluran Sukan Plus dan juga di media sosial kami, okey?
1: Permata Emas Sukma Tim Johor seketika nanti.

0: sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 minit pagi di saluran Sukan Plus.
1: Assalamualaikum, salam sukan untuk anda yang sedang bersama-sama dengan kami di Ruang Udara Johor FM dan juga di saluran 111 MyTV. Sudah semestinya saluran Sukan Plus di Johor FM pagi ini. Saya Sofi Nawawi, langsung kami bawakan dari Konti Johor FM untuk mengupas, untuk berkongsi info dan juga kejayaan-kejayaan terkini, persiapan dan sebagainya berkaitan dengan atlet-atlet sukan di negeri Johor. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada dua orang tetamu kita yang ada bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Kita ada Muhammad Nur Amin bin Muhammad Faizal, seorang atlet sukan judo Johor. Apa khabar Amin? Okey man.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Persiapan semua okey setakat ni?
2: Alhamdulillah. Dapat persiapan yang cukup.
1: Insya Allah. Baik. Juga kita ada seorang lagi atlet berbasikal kontinjen Johor, iaitu Intan Suraya binti Tokiman, yang merupakan atlet sukan berbasikal. Yeah. Intan, okey Intan ya? Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja. Persiapan pun okey semua?
3: Alhamdulillah
1: semua okey. Baik, hari ini kita akan bercakap, inilah dia dua orang permata emas sukan untuk tim Johor menjelang Sukma pada tahun ini. Jadi kita terus mulakan kata sesi berbicara kita pada pagi ini. Yang pertamanya kita nak bertanyalah berkaitan dengan sukan berbasikal dulu. Kita nak tanya Intan dululah Intan eh. Baik, secara ringkas Intan, dari awal pembabitan sukan berbasikal sehinggalah ke tahap sekarang ni. Jadi bagaimana sebenarnya tu? Boleh bermulanya tu?
3: Saya bermula daripada umur saya 15 tahun. Start daripada 15 tahun tu juga saya start berlumba daripada daerah dulu. Dari situ saya dapat masuk MSNJ.
1: Baik. Maknanya daripada umur berapa tadi? 15?
3: 15
1: tahun. Jadi kalau lihat di situ macam mana? Siapa yang jumpa bakat Intan pada awalnya tu?
3: Cikgu. Cikgu sekolah.
1: Oh, mana pergi sekolah dulu pun, pergi sekolah memang naik basikal lah.
3: Tak.
1: Saya akan budak ni pergi sekolah dulu kan. Bagus, budak ni kau punya kayuhan macam seorang atlet. Cuba digasak, di asah bakatnya tu. Baik. Jadi, Amin pula Amin. Bagaimana Amin? Untuk atlet judo, Muhammad Nur Amin. Bagaimana awal pembabitan judo sehinggalah ke tahap sekarang?
2: Pada awal, saya sebenarnya bukannya atlet judo. Sebenarnya pada awal saya atlet olahraga. Pada umur 14 form 2 lah baru saya beralih ke sukan judo ni sebab abang juga lah, idola saya, abang saya lah, bekas
1: atlet judo,
2: ingat mas Sukma lepas.
1: Okey.
2: Untuk kategori saya lah, Muhammad Nur Iman.
1: Baik, jadi maknanya tahun ni ada cabaran untuk mengambil ataupun mengekalkan pingat emas itu untuk Amin.
2: Tentu. Tentu saya cuba untuk kekalkan pingat emas daripada abang dan saya cuba kekalkan. InsyaAllah.
1: Baik. Pencapaian terbaik Intan setakat ini dalam sukan berbasikal bagaimana Intan?
3: Saya menangi National Champ tempat kedua dalam acara ITT dengan road race. Saya juga mewakili negara ke SEA Game, dapat membantu pasukan saya untuk mendapat silver juga dalam acara catering dengan road race lah.
1: Baik. Jadi ada lagi perkara-perkara menarik akan kita bawakan untuk anda pagi ini. Terus setia bersama-sama kami dalam saluran 111 di Konti Sukan untuk hari ini.

0: sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan.
1: Baik, kita kembali untuk Konti Sukan dari Konti Johor FM. Kami bawakan untuk anda pagi ini bercerita mengenai Permata Emas Sukan, Permata Emas Sukma untuk tim Johor. Kurang lebih beberapa bulan saja lagi sebelum berlangsungnya Sukma untuk edisi tahun ini, tahun 2026. Baik, kalau tadi Intan dah bercerita berkaitan dengan kejayaannya, kalau setakat ini bagaimana, Amin, untuk pencapaian anda dalam sukan judo ni?
2: Pencapaian saya sepanjang saya dalam sukan judo ni, pencapaian terbaik adalah mewakili Malaysia dalam kejohanan SEA Games yang lepas, SEA Games Thailand. And untuk national record setakat ni, untuk national junior championship, saya dah dapat peringkat pertama dan juga pernah mewakili negara untuk ke ASEAN Cadet Junior di Indonesia. Dan mendapat tempat kelima.
1: Baik, persiapan dengan Sukma pula macam mana?
2: Untuk persiapan untuk ke Sukma, sejujurnya masih memerlukan sedikit latihan lagi. Tapi untuk persiapan yang selengkapnya, mungkin kita akan melakukan training camp di luar negara. Mungkin tak tahu perancangan coach mana kita follow, tapi itu ya.
1: Baik, Intan pula bagaimana, Intan, persiapan dan latihan, cabaran yang kata yalah perlu diletakkan lah kan dalam menyumbang pingat emas untuk tim Johor, bagaimana Intan?
3: Saya rasa persiapan saya memang sangat tough, sebab dari segi endurance, persiapan mental saya memang ada sikit tekanan, sebab sebab nak dapatkan medal untuk Sukma. Tapi saya cuba untuk buat terbaik untuk tim Johor lah.
1: Dalam Sukma yang lepas, Intan bagaimana?
3: Tak
1: main. Oh, tak. Mana ni tahun pertama?
3: Ni tahun kedua saya.
1: Tahun kedua. Oh, maknanya tahun lepas tak terlibat dengan ni. Orang kata sukan tu. Orang kata tak main lah . Baik, Amin, cabaran yang dijangka sengit dari negeri mana agaknya? Kalau kita tengok sukan judo ni kan, ikut pengalaman-pengalaman Amin lah sebelum ni, bagaimana Amin?
2: Sejujurnya lah, pesaing ketat tu dalam Johor sendiri. Tapi kalau untuk Sukma, untuk negeri yang agak persaingan ketat tu, saya boleh cakap Terengganu lah. Setakat ni lah, Terengganu yang agak ada
1: cabaran, memberi cabaran, sikit cabaran lah.
2: Cabaran sikit. Tu sekarang saya Terengganu lah.
1: Baik, tadi Amin ada bercakap berkaitan dengan jelah latihan ataupun ataupun keluar untuk SEA Games sebelum ini kan. Jadi kalau Amin lihat bagaimana orang kata dia punya dari segi latihan lah, dari segi latihan banyak tak perbezaan dia ya, berbanding dalam dengan juga luar negara?
2: A bit different lah, sebab luar punya macam yang lepas kita ke Mongolia, dekat sana tengah summer kan, tengah winter, so agak berbeza lah dengan culture, dengan training sana lain kan, dengan kita punya agak fit, lebih fit lah sana.
1: Adakah faktor cuaca tu sebenarnya memberi kesan? Memang sengaja coach pergi ke negeri apa, negara yang dengan keadaan cuaca yang tengah salji, tengah sejuk macam itu, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik keputusannya?
2: Salah satu juga. Salah satu sebab kita tahu Mongolia ni dia berada dekat oksigen yang kurang.
1: Kurang, ya.
2: Kurang dekat sana. So, mungkin coach ada planning yang lebih mantap lagi untuk untuk increase atlet punya, maybe dari segi fitness, fizikal.
1: Baik, kalau macam Intan sendiri kan, kita tahu sukan berbasikal ni memerlukan stamina yang kuat, yang tinggi. Kalau tadi kalau tengok pun dia punya persediaan Intan tu bukanlah kecil, bukanlah sedikit kan. Jadi mungkin Intan boleh kongsikanlah pengalaman waktu dalam tempoh persiapan ni bagaimana?
3: Tempoh persiapan saya ni memang sangat tak, sebab sini panas. memang kejap panas, sekejap hujan, tapi mostly panas lah kat sini.
1: Selalu mungkin boleh kongsikan dalam bentuk latihan tu kan, bagaimana, apakah yang Intan selalu buat lah semasa semasa sesi latihan tu? Adakah memang berkayu untuk dapatkan stamina ataupun ada perkara lain?
3: Saya mengikut program coach lah. Program coach time berkayu untuk mendapatkan endurance ataupun power strength. Dari situlah saya akan top upkan balik apa yang saya kurang.
1: Baik. Okey, ada lagi perkara-perkara menarik kita akan bawakan sekejap lagi. Kita berhenti rehat seketika sekali lagi untuk anda. Terus saksikan, terus setia bersama-sama kami dalam Konti Sukan.

0: sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan.
1: Masih lagi dalam konti sukan untuk anda, kita bawakan pada hari ini dua orang atlet dari tim Sukma untuk tahun ini, tahun 2026, iaitu yang pertamanya adalah Muhammad Nur Amin bin Muhammad Faizal, seorang atlet sukan judo, dan juga Intan Suraya binti Tokiman, atlet sukan berbasikal. Baik Intan, kita saya nak tanya sikitlah berkaitan dengan perancangan setakat ini, perancangan jangka masa panjang. Mungkin Intan boleh kongsikan selepas masuk rumah ini ke, ataupun memang ini sukan ni Intan rasa Intan nak cuba lagi untuk pergi lebih jauh untuk ke peringkat-peringkat yang seterusnya, bukan sekadar habis di Sukma saja.
2: Saya akan cuba juga untuk pergi ke peringkat yang lebih jauh lah. Sebab sukan basikal ni tak mudah untuk persaingan tu macam tak ramai. Tapi kalau pergi luar tu agak tough jugalah untuk lawan. Dari situ, sebab daripada sizing lain, peralatan dia orang lebih canggih. Jadi di situ saya rasa memang agak tough lah kalau saya nak pergi lebih jauh.
1: Baik, setakat ini mungkin boleh kongsikan juga bagaimana sokongan daripada keluarga Intan sendiri, daripada ialah ibu, ayah, bagaimana mereka support Intan sebelum ni, bagaimana?
2: Alhamdulillah, sekarang memang family saya support saya, bagi semangat. Sejak daripada saya jatuh time...
1: Jatuh basikal?
2: Saya jatuh crash. Tour of Thailand.
1: Okay. Tour of Thailand masa tu?
2: Dua stage saya jatuh. Saya tu memang saya macam give up sikit lah. Tapi family macam bagi support lah kat saya.
1: Baik.
2: Saya berkayuh balik.
1: Itulah orang kata, kalau kita kecil-kecil lu buat basikal lah, selagi tak jatuh tu belum pandai lagi. Bila dah jatuh tu maknanya dah bagus, dah hebat dah tu kan. Dah pandai dah tu. Baik. Untuk... Amin pula Amin, setakat ini impian dalam sukan judo bersama-sama dengan tim Johor dan juga pasukan kebangsaan, insyaAllah sudah semestinya.
3: Impian dah tentulah saya nak tengok tim judo Johor ni lebih berkembang lah kan. Juga kita tahu juga sukan judo ni belum famous lagi, belum famous macam sukan-sukan
1: dia macam Muay Thai kan, sukan-sukan lain.
3: So insyaAllah saya cuba untuk kembangkan judo ni mungkin di peringkat antarabangsa. Untuk judo ni lebih dikenali dan juga ramai orang.
1: Baik, mungkin belum terlambat lagi untuk saya tanya, kenapa judo? Kenapa? Adakah memang cikgu tengok, cuba try, ataupun memang daripada awal lagi cakap dengan coach ataupun cakap dengan cikgu masa tu, saya nak sangat tukan judo ni?
3: Saya sebenarnya daripada abang. Sebabkan abang saya pun daripada olahraga juga.
1: Okay.
3: Dan dia beralih ke judo.
1: Tengok abang selalu.
3: Saya nampak dia dapat pergi Indo kan. Idola, dia idola saya. Memang daripada saya start.
1: Memang cakap nak ikut jejak langkah abang lah.
3: Yes, betul.
1: Baik, kepada Intan dan juga Nur Amin, kata-kata untuk tim anda, untuk pasukan anda, dan juga Majlis Sukan Negeri Johor sendirilah khususnya. Okay, serta coach yang sentiasa memberikan yang terbaik dan beri sokongan moral serta perjalanan latihan untuk anda berdua menjelang Sukma akan datang ni. Bagaimana? Silakan dulu Intan.
2: Saya sangat berterima kasih kepada coach, coach MSNJ dan keluarga saya lah, banyak beri support saya. Kalau tak, memang saya tak ada kesini lah. Kalau diorang tak berikan saya support.
1: Baik, Amin, bagaimana Amin?
3: Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Majlis Sukan Negeri Johor yang banyak support dari segi mungkin persiapan untuk Sukma nanti, dan juga untuk coach, coach Man, coach-coach Acap semua, dan juga rakan sepasukan. Rakan sepasukan saya yang banyak bantulah kalau tak ada diorang pun, saya pun tak boleh sekarang berada.
1: Ya. Baik, terima kasih Intan dan juga Amin. Sudi singgah bersama-sama dengan kami di Konti Jong FM untuk rancangan Konti Sukan pada hari ini. InsyaAllah, selamat maju jaya. InsyaAllah. Untuk anda berdua, teruskan usaha, teruskan latihan. InsyaAllah, Kilauan Emas menanti untuk sukan berbasikal dan juga sukan judo. Nanti kita akan bawakan juga kan untuk kata laporan Sukma nanti kan bersama-sama dengan RTM. Jadi itu saja dari Negeri Johor untuk anda terus setia dalam Sukan Plus di saluran 111.
0: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran Sukan Plus.

0: Baiklah, sekarang 11.54 minit pagi. Kis, tugasan kita sudah pun berada di penghujung nampaknya untuk hari ini.
1: Hari kami siang pagi. Saya terima kasih untuk anda yang pagi tadi yang mengikuti rapat bersama dengan kami. Asal tak on saya punya mic
0: Bukan tak on.
1: Habis tu
0: saya saja nak bagi dia jalan suara awak lain sikit.
1: Okey, faham. Tak apa, kita dah hujung-hujung dah Safi. Kan, jadi untuk anda selepas ini variasi permata 6 jam berikutnya akan bersama dengan DJ D.
0: Baik, salam hormat, salam mesra, mohon ampun dan maaf ada kesilapan, kekhilafan dan tempoh tugasan kami untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa esok.
1: Kami kembali akan bersama dengan anda di ruang udara Radio No. 1 Bangsa Johor.
0: Daripada saya Sofi Nawawi.
1: Dari saya Cik Kis.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Jor FM Permata Selatan yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas kita iaitu tadi Cikis dan juga Sofi yang telah menemani anda untuk segmen pagi hari Aura Permata. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini bagi segmen yang kedua, anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen seterusnya iaitu Variasi Permata bermula 12:30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, jangan ke mana-mana, terus layan Jor FM. Tak kira di mana saja anda berada. Okey, kita layan dulu selepas ini adanya Vitamin Jiwa. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu Sarah Suhairi, Busy Ke? Busy lah tengah hari ini kan. Nak masak kan? Okey, masak yang sedap, okey. Pastikan semuanya tu ikhlas dari hati kita. Jangan masak dalam keadaan marah. Muka kena ceria kan, pastikan baca bismillah sebelum mulakan tugasan kita. Okey, terus layan Jor FM Permata Selatan.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Mouse jumpa nanti.
1: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dedah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.

aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: 26 bermula dari 8 pagi tadi sehinggalah ke 5 petang nanti bertempat di Maiding Mutiara Rini Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang hari ini, antaranya ialah ceramah berkaitan autism dalam kalangan remaja dan juga dewasa serta forum perkongsian pengalaman bersama Nur Arif Jasmine, penerima anugerah ikon anak istimewa Selangor. Dan juga banyak aktiviti booth, kuis interaktif dan juga cabutan bertuah. Ini yang paling menarik. Jadi jom datang beramai-ramai sehingga jam 5 petang ini bertempat di Maiden Mutiara Rini Johor Bahru. Autism Awareness Day 2026. Terus ke sana saja. Macam-macam program ada untuk anda. Okey, kita terus layan selepas ini lagu Mimi Fly Temberang. Untuk anda, layan hiburkan tengah hari anda hari ini. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Tak payah, tak payah nak tembe.

R-A-N-G. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Mersing 92.1, Seri Pantai, Penyabung, Air Papan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, itu tadi lagu Syahrul Kamal dan juga Ipul Roza, Bayangan. Baru saja berlalu menghiburkan anda. 12.48 minit tengah hari. Ya, macam mana anda ketika ini, okey ke tidak? Apa khabar anda ketika ini, sihat ke tidak? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Maklum kita ada setengahnya tu baru saja makan tengah hari. Selamat, mana yang baru saja makan, selamat menjamu selera lah eh. Makan hati-hati wah eh. Tengok juga kot-kot ada tulang ikan di balik nasi tu. Kita tak perasan, mengap aja kan. Ngap-ngap sekali ya, takut pula kan. Bahaya tu sebenarnya tercekik tulang. Jangan ambil mudah dengan masalah tercekik tulang ni eh. Terutama tulang yang besar macam tulang ikan caru ke kan, ikan siakap itu bahaya sebenarnya. Boleh memudaratkan kerongkong kita. Yang mana kalau tercocok tu boleh bernanah kan, luka dan sebagainya. Kalau rasa pedih tu, cepat-cepatlah dapatkan rawatan sesegeranya ya. Ada juga petua kata orang, telan nasi jadi okey, yang mana yang boleh tu bolehlah jalan kan, dengan kaedah menelan sekepal nasi tu. Bukan sekepal lah, kita gulung-gulung. Kalau sekepal besar tangan kita ya, tercekik lah juga kan. Dia bulat-bulatkan, agak-agak kita boleh telan, boleh lalu di tekak kita. Itu okeylah kalau ikut sekali tulang tu, alhamdulillah. Kalau tidak, pergilah ke klinik wah eh. Bahaya, jangan ambil mudah. Okey, untuk makluman anda semua, jangan lupa pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angka 10 Kuala Lumpur. Dan suka untuk saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-1 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-4 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1-5 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-8 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM, Permata Selatan. Terus layan Johor FM.

0: Weh, aku risaulah. Umur dah makin meningkat. Teman lelaki pun tak ada. Macam mana ni?
1: Apa susah? Sekarang kan banyak aplikasi cari jodoh.
0: Eh, cakap pasal aplikasi cari jodoh ni kan, aku nak cerita. Ada kawan aku dah kena scam tau.
1: Eh, iya ke?
0: Iya, habis hilang RM2,000 kena kikis dengan mamak mana tah. Tak pasal-pasal kan? Jadi takutlah aku nak guna aplikasi yang tak tahu betul ke tak ni.
1: Ha, betul juga eh. Macam manalah nak percaya aplikasi semua ni eh?
0: Habis bila nak kahwin ni?
2: Sentiasa berwaspada ketika menggunakan sebarang aplikasi. Tak salah nak cari jodoh, tapi ingat jangan sampai terpedaya. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. 1.18 minit tengah hari. Okey, tengah hari buat apa anda semua? Dah makan ke belum? Mesti ramai dah makan ni lah ya. Dah pukul 1 kan? Selepas itu, waktu untuk kita berehat seketika. Lelap dapat 15 minit pun okey lah eh. Jangan lama sangat. Lama sangat itu dah macam tidur malam pula eh. Okey, saya nak menyapalah ucapan di talian WhatsApp kita, iaitu kita ada Wak Nin Banjari kita. Wak Nin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Konti Variasi Permata, semoga sihat-sihat selalu. Katanya Nini baru nak cari-cari daun pegaga. Gagan cakap Jawanya, Jalukap cakap Banjarnya. Okey. Dengan pokok cekur nak buat urap, makan dengan nasi panas-panas, ikan kering bulu ayam, tak masing katanya. Memang marvellous. Kan? Okey, ucapan katanya untuk isteri yang tersayang, Fadilah, untuk Azni Othman, Ujang Pontian, Den Kubo, Jalak Lenting, Pak Wan, waras-waras yo katanya. Zain Teksi, siapa lagi ni? Putra Bungsu, Nordin Keluang, Haji Abdul Jalil Paimin, Kak Long Mona, Sadia Markom dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Tu baru nak cari apa pegaga buat urat. Wah, memang mantap. Okey, kita ada juga Wakna tengah goreng jemput-jemput katanya. Nanti ada kelas mengaji. Okey, yang ajak mampir pula pergi rumah yang makan sama-sama. Tak berkonti kita pula kawan Wakna. Makan jemput-jemput cecah dengan sambal kicap. Itu memang favourite. Tak Johor kalau tak ada sambal kicap. Betul tak? Okey, salam Variasi Permata untuk semua rakan grup SKS, Wak Jima, Fatimah Hasbi dan juga grup mengaji Surau An-Nur Parit Yakni. Jangan lupa hari ini ada kelas mengaji ya. Jadi untuk grup ngaji Wakna buat Ustazah Hassanah Jahuri. Terima kasih Ustazah sebab ajar kami mengaji. Itu dia antara ucapan

buncit tanpa subsidi turun 15 sen menjadi RM3.87 sen. Okey lah tu. Okey, RON 97 turun 20 sen menjadikannya RM4.70 sen, manakala diesel RM4.87 sen. Kata ini turun 30 sen. Bagi Sabah, Sarawak dan juga Labuan, diesel harganya kekal RM2.15 sen. Katanya antara harga petrol yang terendah dalam Asia katanya. Okey lah tu eh. Semoga kita terus tabah dalam menghadapi dugaan ini. Ini yang dianggapkan sebagai dugaan. Kan? Cabaran tahun ini. Okey, apapun terus layan. Selepas ini kita ada Tahsin Ilmu, Tazkirah dan juga Mekar Bahasa. Untuk anda, terus layan Jor FM Permata Selatan.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah, kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita. Sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah, itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah. memberi ketenangan, bukan kesibukan. Saudara, inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfi. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Waqar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, dengan berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat penjelasan berhubungan apa yang dikatakan ujian ke atas seorang muslim. Ujian ini ataupun disebut fitnah, ya. Berarti ujian. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak terlepas daripada menghadapi ujian, di mana kita berpandu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim, dalam surah Al-Anfal ayat 28, yang bermaksud dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Jadi dalam menghadapi ujian ini atau fitnah ini, seorang mukmin perlulah selalu beringat, jangan lalai supaya mendapat kemenangan sebenar di dunia hingga ke akhirat. Maka di antara ujian itu ialah kesalahan dengan keluarganya, kesalahan-kesalahan seorang dalam mentadbir hartanya, kesalahan-kesalahan dengan anaknya, dan kesalahan-kesalahan dengan jiran tetangganya. Ya, jadi maknanya kita akan mendapat ujian ini daripada keluarga, umpamanya ujian seorang suami atau bapa terhadap perlakuan isteri dan anaknya. Itu ujian, boleh menimbulkan perasaan taksub dan bertindak secara membuta tuli dan melakukan suatu perkara demi kepentingan diri tanpa memikirkan kesannya kepada orang lain. Jadi kesudahan, kemudahan-kemudahan seperti pangkat dan keturunannya akan menyebabkan menjadi sombong dan bongkak. Begitu juga kadang-kadang mendapat ujian dengan hartanya, yang mana akan melalaikan seseorang itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Dan tinggal semayang, lambat semayang. Demikian pula ia akan menimbulkan perasaan terlalu loba melonggokkan harta sehingga tidak mahu mengeluarkan zakat, tidak membantu orang miskin dan sebagainya. Begitu juga ujian dengan anak, yang mana ia akan menimbulkan perasaan keterlaluan kasih dan sayangnya kepada anaknya sehingga menyibukkan dia terlupa untuk berbuat kebajikan. Sanggup pula berusaha memberikan kebahagiaan, keseronokan tanpa menghiraukan sama ada benar atau salah kepada anak tersebut. Ini menyebabkan ibu bapa menjadi penakut, bakhil, tidak mahu membuat kebajikan, berduka cita yang keterlaluan apabila anak-anak ditimpa sakit atau kemalangan. Begitu juga ujian dengan jiran tetangga, di mana keadaan tidak bersepahaman berlaku disebabkan masalah yang kecil, remeh, selalu menemukan pergaduhan, timbul hasad dengki, bongkak dan sombong, bermegah-megah dengan harta, pangkat dan keturunan sehingga mengeruhkan suasana hubungan dengan jiran ini. Tiada usaha langsung untuk mewujudkan persahabatan, rasa tanggungjawab sebagai seorang jiran. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana kita cara untuk melepaskan ujian ini? Mana semua perkara sebab boleh diterapur, tertutup kesalahannya dengan menunaikan solat di antaranya, berpuasa, bersedekah, menyeru kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran. Ini bermakna segala dosa-dosa kecil yang timbul daripada ujian tersebut akan dapat dihapuskan atau ditutup dengan menunaikan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Rasulullah SAW memandu kita dalam hadisnya, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma majtanabat al-kabair. Maksudnya, solat kepada satu solat yang lain adalah kafarah, yakni penghapus bagi perkara di antara keduanya selama ia tidak melakukan dosa besar. Sebab dosa besar ini perlu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dosa-dosa kecil boleh terhapus dengannya, iaitu dengan solat, dengan amalan-amalan soleh yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innal hasanat yuzhibunas sayiat, dalam surah Hud ayat 114, yang bermaksud sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama solat itu, sama ada solat fardu atau solat sunat, menghapuskan kejahatan, iaitu kesalahan dosa-dosa yang kecil. Oleh itu saudara-saudara sekalian, daripada pengajaran daripada ayat Quran tadi dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, tiap-tiap seorang itu akan menerima ujian. Semua kita ni umat manusia akan menerima ujian dalam hidup kita di dunia ini. Maka ia perlu sentiasa berwaspada agar mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, di mana ujian-ujian itu bukanlah hanya perkara-perkara yang buruk saja jadi ujian, malah perkara-perkara yang baik seperti nikmat menjadi ujian, pangkat menjadi ujian, kedudukan juga menjadi ujian bahan ujian bagi menentukan kejayaan kegagalan seseorang. Perkara-perkara selalu dihadapi oleh seorang anak, isteri, kaum keluarga, jiran tangga serta harta kekayaan. Semua itu perkara biasa yang tidak boleh terlepas bagi seseorang. Akan berlakulah beberapa kesalahan di dalam menghadapi keadaan tersebut. Maka bagi seorang mukmin, mereka ada terlanjur melakukan kesalahan, hendaklah ia segera menghapuskan kesalahan itu dengan cara menunaikan solat, puasa, solat sunat, bersedekah, bekerja menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan dengan melakukan banyak kebajikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang berbentuk dosa kecil, dan supaya insaf, ada kesedaran untuk menghadapi keadaan yang lebih buruk, lebih baik lagi untuk masa-masa akan datang. Mudah-mudahan kita semua sentiasa meneruskan usaha kita untuk berpandukan kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Seratus satu, berpulang sembilan, Johor Bahru dan Singapura.

0: yang satu itu kamu.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amar, Mesikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nabi yang mencegah berbuat jahat. Tajul Salitin. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

11 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Itu tadi lagu Hazami Kata. Ya, kata-kata apa hari ini untuk dikongsikan bersama dengan saya? Kalau ada ucapan yang nak dikongsikan, boleh hantarkannya ke talian kita 012-930-1019. Okey, terima kasih kepada semua pendengar setia Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada ketika ini, di dalam kenderaan maupun di pusat membeli belah ataupun di rumah anda. Yang mendengarkan Johor FM di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang menyapa saya di mana ni, di muka buku. Kita ada Muhammad Kamarul, Muhammad Muhaimin, James Pengiran, Abdul Jalil Tahi, Ina Mahadi, Jaka Utara Sopan. Wow. Okey, kita ada Hashim Ponorogo, Sarini pun ada, Abdul Wahab, Samsuri Sam, Aini Ishaq, Mak Yusof. Siapa ni? Sa'diah Markom, Fatimah Ima pun ada, Bahruman Isa, Muhammad Yusof, Aduka Semerah Hati, Wak Cima, Wak Amin, Pak Yul Senai GDT, Hazrul, Akil Akar pun ada, Nenek Ani, dan juga siapa ni? Ramai. Terima kasih kerana terus menyapa saya di muka buku. Okey, hari ini yang pastinya selepas ini kita ada rancangan Sepatah Sehari, Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah untuk anda. Dan yang pastinya hari ini yang istimewa, kita ada rancangan Tajaan yang mana kita akan kongsi tips. Bukan tips lah, tips lah kan. Untuk anda semua yang mana kita datangkan daripada PIDM. Okey, nantikan pada jam 2.30 minit petang nanti, yang mana kita akan kongsikan juga di talian TikTok kita dan juga Facebook Live. Okey, kita layan dulu lagu selepas ini. Sehizi Sam dan juga Yana Samsudin, Begini Caranya, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Okey, seperti yang dijanjikan pada petang ini, kita ada rancangan tajaan. Kita undang orang jauh ni, Wak. Kan, orang jauh. Okey, kita jemput orang PADM. Begitu. Rancangan tajaan kita hari ini yang kita datangkan dari Kuala Lumpur. Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM lindungi simpanan pengukuh literasi kewangan. Itu tajuk dia. Hari ini kita bersama dengan Encik Wan Ahmad Ikram, Wan Ahmad Lotfi, Naib Presiden Eksekutif PIDM. Okay, assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam DJD. Terima kasih having saya kat sini lah.
0: Okay, terima kasih juga sudi datang ke Johor FM.
1: Jauh dah berjalan ni daripada KL pagi tadi.
0: Itu nampak dia orang KL. Orang KL wak turun dia kena gitu lenggok dia. Kita apa ialah style budak-budak sekarang.
1: Yeah, kan? Betul.
0: Kita orang mana? Orang KL.
1: KL. Yalah Gen Z.
0: Okey, banyak sebenarnya tajuk kita hari ini lindungi simpanan perkukuh literasi kewangan. Yang mana objektifnya mewujudkan kesedaran tentang peranan dan juga fungsi PIDM lah sebagai pihak berkuasa perlindungan konsumen kewangan dan juga mendidik pendengar tentang perkara yang mereka perlu tahu sebagai konsumen kewangan dan juga mengapa pengetahuan tersebut penting.
1: Ya, betul.
0: Kan, betul juga. Sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu kan, kegawatan sana sini dan juga kenaikan harga barang yang tidak menentu juga boleh kata orang mengundang kegusaran di kalangan masyarakat. Jadi hari ini kita datangkan Encik Muhammad, Encik Ahmad Ikram, dan selaku Naib Presiden Eksekutif PIDM untuk sama-sama kita kupaskan.
1: Boleh.
0: Kupas macam besar sangat. Okey, kata orang kongsilah sikit.
1: Kongsi ilmu.
0: Kongsi ilmu. Jadi soalan saya untuk petang ini, ramai mungkin yang pernah nampak logo PIDM ni di bank ataupun dengar mana-mana iklan di radio, tapi mungkin tidak begitu pasti dan masih ada juga yang keliru atau bertanya-tanya apa sebenarnya peranan PIDM ni.
1: Itulah mungkin saya nak tanya juga DJD. DJD pernah dengar nampak PIDM, tahu tak peranan kami ni?
0: Itulah nak cakap malu sebenarnya.
1: Okey, tak apalah. Baik, saya menceritakan sekali. Jadi tugas utama kami di PIDM adalah untuk membolehkan DJD dan juga anda semua orang awam dapat tidur nyenyak di malam hari. Kerana anda semua dapat tahu yang duit yang disimpan di bank-bank ahli PIDM dilindungi oleh PIDM. So, PIDM ni adalah agensi kerajaan yang melindungi simpanan di bank-bank ahli PIDM sekiranya berlaku kegagalan bank atau dalam erti kata lain, bank itu tak dapat lagi meneruskan operasi atau menjadi muflis. So, jadi jika perkara ini terjadi, simpanan anda di bank dilindungi oleh PIDM dan akan dibayar balik sehingga ringgit Malaysia RM250,000 bagi setiap pendeposit di setiap bank ahli. So, matlamat utama PIDM adalah untuk memastikan penyimpan mempunyai akses yang berterusan kepada wang simpanan mereka lah. Kerana simpanan itu bukan sekadar angka kat dalam bank account. Yalah, kita nampak kan, nampak nombor-nombor.
0: Ya, betul.
1: Tapi memang nombor tu amat penting kerana inilah keperluan sehari kita. Nak bayar belanja makan, pendidikan anak, bayaran rumah, penjagaan. Keyakinan ini penting dan dapat diberi oleh PIDM kerana kami adalah sebahagian daripada jaring keselamatan kewangan Malaysia. Dan kami bekerja sama rapat dengan Kementerian Kewangan serta Bank Negara Malaysia. Dan melalui kerjasama inilah yang kita pastikan anda semua terus dilindungi dan mengekalkan kestabilan kewangan negara.
0: Itu dia.
1: Dan yang paling penting juga saya nak tambah sikit.
0: Boleh?
1: Perlindungan deposit yang PIDM tadbir ni diberi secara automatik dan percuma. Tak perlu daftar, tak perlu bayar atau memang tak payah nak register lah. Kalau anda menyimpan di bank-bank ahli kami, perlindungan itu memang dah tersedia.
0: Maknanya adalah senarai bank-bank dia tu.
1: Ada.
0: Okey, Encik Ikram. Sebut pasal perlindungan PIDM ni automatik dan tak perlu bayar. Jadi kenapa masih perlu ataupun penting untuk orang ramai ambil tahu dan faham tentang PIDM? dan pelindungan pendeposit ni?
1: Okey, yang pertamanya mengambil tahu hak kita sebagai konsumen kewangan ni memang sangat penting lah. Misalnya pelindungan PDM kan percuma.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau ada pihak yang tidak bertanggungjawab minta duit bayaran untuk pelindungan PDM tu, kita dah tahulah itu memang tak benar. Adalah salah satu taktik scam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila mendengar, kalau ada mendengarlah khabar angin, berita buruk tentang mana-mana bank ahli kami, mungkin anda mungkin akan lebih mudah panik. Yalah, tanpa kefahaman bahawa simpanan dilindungi dan mekanisme perlindungan yang kita takbir ini, orang ramai akan cenderung untuk bertindak secara emosi. Jika ada terdengar ura-ura masalah bank PDM yang serius, dah tahu dengan pasal apa ni peranan PDM ni, dan tak payahlah kita panik ataupun risau. Apa-apa hubungi kami untuk mendapatkan keterangan yang lanjut. PDM juga mewajibkan bank-bank ahli kami untuk memberitahu sama ada produk simpanan atau deposit anda dilindungi atau tidak oleh PDM. Ini membolehkan orang ramai membuat keputusan kewangan berhemah dan memilih produk yang sesuai menurut keperluan masing-masing lah. Jadi sebagai consumer, kita perlu menyiapkan diri dengan ilmu celik kewangan supaya dapat menguruskan kewangan dengan baik dan mengelakkan kesilapan yang mungkin merugikan kita.
0: Itu dia. Kalau boleh kita sama-samalah lindungi kewangan kita kan.
1: Ya,
0: kita jadi ini dia hadirnya wakil PIDM untuk memberi penerangan dan juga memberi kata orang sedikit info bagaimana untuk kita melindungi kewangan kita. Okey Cik Ikram, kita layan dulu lagu.
1: Boleh.
0: Senario cuba teka Zapin apa hanya di Drive FM Permata Selatan.

0: Okey, itu tadi lagu Senario, Cuba Teka Zapin Apa. Jadi kita terus layan lah. Selepas ini kita bersama lagi dengan tetamu kita dari PIDM, yang mana kita akan terus memberi topik, memberi info ketua yang terbaik untuk anda. Kita jaga kewangan kita. Okey, soalan seterusnya, bila sebut tentang bank Muflis ni, Encik Ikram, ataupun gagal lah, saya percaya mungkin ada pendengar Johor yang risau. Kita pendengar Johor yang rasa risau jugalah kan. Kita sedia maklum, di luar negara contohnya perang yang berlaku di Timur Tengah ada kesan kepada bank-bank di Malaysia ni. Itulah kita nak tahu juga macam mana tu.
1: Itulah, saya memang perasaan risau ni normal lah. Bila kita dengar pasal ada isu-isu macam perang ataupun konflik geopolitik. Lebih-lebih lagi bila kita dapat maklumat sensasi yang tidak tepat tersebar kat media sosial yang mungkin nak sensasikan lagi lah situasi. Orang buat orang lebih panik.
0: Ya, betul.
1: Tapi memang sebenarnya konflik geopolitik yang berlaku ni bukannya satu benda unik atau baru. Kan? Sebelum ni pun kita ada juga perang macam contohnya yang Ukraine dah berlaku dah lama pun kan. And sebelum itu pun pernah juga berlaku perang di Timur Tengah sebelum ini. Cuma mungkin kesan perang yang kita sedang nampak sekarang ni mungkin lebih dekat dengan kita, terutamanya dari segi sumber tenaga lah. Tetapi pada hakikatnya bank tidak akan muflis hanya kerana perang atau konflik di luar negara.
0: Tak ada kaitan lah kira itu.
1: Dia tak ada kaitan yang secara terus. Jadi, namun begitu, memang situasi seperti ini memang akan memberi impak besar kepada keyakinan orang ramai. Itu yang kita risau tu kan. Jadi di negara Malaysia pun belum pernah ada bank yang muflis. Alhamdulillah lah. Sistem kewangan dan perbankan negara kekal berdaya tahan, dan bank-bank kita mempunyai tahap modal dan kecara yang kukuh. Tetapi apa yang kita tahu juga, banyak kegagalan bank yang pernah berlaku di luar negara banyak berpunca daripada hilang keyakinan orang awam terhadap bank atau sistem kewangan.
0: Betul.
1: Okay, apa maksud saya? Contohnya, apabila orang ramai panik disebabkan kurang keyakinan.
0: Betul.
1: Atau ya, dia ter-effect pasal tersebar kabar angin kan, buruk mengenai sebuah bank, mereka terdorong untuk mengeluarkan bank secara mendadak atau secara serentak. Bank pula tidak mampu menampung pengeluaran besar-besaran dan akhirnya gagal lah. Situasi ni yang kita panggil sebagai bank run. Jadi apabila terlalu ramai orang mahu mengeluarkan wang pada masa yang sama, pada masa itulah akan ada isu kecairan dan memberi tekanan kepada bank dan sistem kewangan. Oleh itu sangat penting untuk kita jangan mudah percaya sangat kepada berita-berita yang tidak sahih atau kabar angin. Dan yang paling penting, di sinilah peranan PIDM memainkan peranan penting untuk memberi keyakinan kepada orang awam. Jadi jika apa-apa berlaku kepada bank-bank ahli PIDM, PIDM akan melindungi simpanan anda. Jadi tak payahlah nak cepat panik, tak payah nak risau. Kita akan sentiasa mendekati orang ramai untuk menyampaikan kesedaran perlindungan ini supaya keyakinan tu dapat dipertingkatkan, dan kita yang perkara ini pun dengan keyakinan ini menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan di Malaysia.
0: Itu dia tadi. Okey, jadi secara mudahnya untuk pendengar tahu apa sebenarnya yang dilindungi oleh PIDM dan apa yang tidak.
1: Okey, secara prinsipnya segala bentuk simpanan bank yang dikategorikan sebagai deposit dilindungi PIDM di bawah satu sistem yang kami panggil sistem insurans deposit. So yang dilindungi seperti akaun simpanan, akaun semasa, simpanan tetap dan juga deposit perbankan Islam. Manakala yang tidak dilindungi oleh PIDM adalah produk-produk peraburan seperti saham. Unit saham amanah ataupun unit trust, dan juga akaun pelaburan emas atau produk pelaburan yang lain. PIDM melindungi simpanan kerana inilah wang hasil titik peluh kita yang kita simpan. Betul. Kan. Jadi manakala pelaburan pula kita tak lindungi kerana ia mempunyai risiko pelaburan. Boleh untung atau rugi.
0: Betul.
1: Jadi kalau nak melabur tu kena mengikut selera risiko masing-masing lah. Ya. Cuma saya nak ingatkan juga bahawa perlindungan PIDM tidak termasuk wang yang dihilangkan oleh sebab scam.
0: Jadi tak jamin.
1: Kita tak cover. Kaji selidik kami menunjukkan banyak ramai orang yang salah faham yang wang yang di scam kononnya dilindungi oleh PIDM. Hakikatnya tidaklah. Perlindungan kami hanya jika bank itu gagal ataupun muflis. Sebab walaupun kegagalan bank itu jarang berlaku, tetapi impak dan kesannya kepada ekonomi secara seluruh agak besar dan orang ramai memang akan terkesan lah daripada kegagalan suatu bank. Oleh sebab itu, PIDN diwujudkan bagi menyediakan perlindungan, bagi memastikan kestabilan sistem kewangan dan mengambil tindakan sewajarnya lah supaya perkhidmatan kewangan kepada pelanggan bank tidak terjejas dan dipelihara.
0: Ya, itu dia tadi. Sebab sedikit berkenaan dengan kenapa dan apa dia. Kalau boleh kita sama-samalah jaga akaun kita. Okay, mungkin juga kita dilindungi oleh PIDM, tapi dalam masa yang sama janganlah kita mudah tertipu dengan scammer.
1: Ya, betul. Kan, scam ni banyak kita dengarkan kes-kes tu. Jadi ada cara-cara lain dan perlindungan lain bagi scam, tetapi kita PIDM tak lindungi secara terus lah.
0: Ya, itu dia tadi. Okay, kita layan dulu lagu Encik Ikram.
1: Boleh.
0: Sisi Iman, Mungkin Kamu, hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita bersama dengan PIDM. Okey, Cik Ikram. Sebenarnya banyak soalan yang orang nak tanyalah ni. Tapi di antaranya lah.
1: Boleh.
0: Nak tanya lagi. Okey, bagaimana dengan bank digital dan juga e-wallet, e-dompet? Sama tak kedua-duanya tu dilindungi ataupun tidak?
1: Okay, memang benar. Memang ramai orang dah bertanya kami pasal soalan ni lah. Ramai tak sedar bahawa ada perbezaan antara e-wallet dan bank digital. So penyedia e-wallet ataupun e-dompet ialah pengeluar e-wang ataupun wang elektronik yang diluluskan atau berlesen sebagai pengeluar e-wang. Tapi bukan bank berlesen dan bukan ahli PIDM. Manakala bank digital pula adalah berlesen, dan setakat ni kita ada 5 digital bank. GX Bank, Boost Bank, Aeon Bank, Kaf Digital Bank dan juga YTL Digital Bank ataupun dikenali sebagai Right Bank. Semua 5-5 digital bank ni adalah ahli PIDM. Namun gitu, kedua-dua e-wallet dan bank digital adalah di bawah pengawal Seliaan Bank Negara Malaysia. Sedikit penerangan lanjut lagi sikit. Duit e-wallet bukan merupakan deposit. Jadi e-wallet ni kan kita tahu kita banyak guna sebagai instrumen pembayaran untuk digunakan untuk membuat dan menerima pembayaran. Deposit pula hanya boleh ditempatkan dengan bank berlesen ataupun bank Islam berlesen, termasuklah bank digital kita tadi yang saya sebutkan tadi. Maka e-wang dalam e-wallet bukan deposit bank dan tidak dilindungi oleh PIDM. Walau bagaimanapun, Bank Negara Malaysia mewajibkan pengeluar wang elektronik tertentu untuk menyimpan dana pelanggan dalam akaun amanah ataupun kita panggil trust account lah, di bank. Sekiranya bank memegang akaun amanah ataupun trust account tersebut dalam bank ahli PIDM dan bank itu gagal, maka dana ataupun wang pelanggan yang dalam akaun amanah tersebut dilindungi oleh PIDM terhad kepada tahap had pelindungan yang ditetapkan lah. Jadi untuk senarai bank ahli PIDM, pendengar boleh menyemak di laman web kami di www.pidm.gov.my.
0: Itu dia tadi. E-wallet kita tak dijaga oleh PIDM. Gitulah kaedah dia.
1: Pasal dia bukan deposit.
0: Ya, betul. Keluar masuk, itulah dia. Kadang-kadang kita belanja di mana? Di TikTok Live ni pun kan? Di TikTok kan? Kita pun tekan apa e-wallet. Itu mudahkannya. Saya anggap itu adalah bank perantara lah.
1: Kan? Dia instrumen perantara.
0: Betul. Okey, Cik Ikram, nak juga apa, kami juga perasan yang PIDM pun aktif dengan aktiviti yang dijalankan di lapangan dan bertemu dengan orang ramai bagi membantu orang ramai menjadi lebih celik kewangan. Jadi kenapa celik kewangan ini penting dan apa peranan PIDM dalam hal ini?
1: Jadi celik kewangan ni memang penting lah bagi membolehkan individu menguruskan wang dengan bijak, membuat keputusan kewangan dengan tepat, membina ketahanan kewangan peribadi. Bagi PIDM, literasi kewangan termasuk memperkasakan pengguna untuk memahami perlindungan deposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap kestabilan sistem kewangan negara lah. Jadi PIDM juga merupakan salah satu ahli pengasas jaringan pendidikan kewangan ataupun Financial Education Network, FEN, bersama beberapa agensi utama lain termasuk Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Pembenaran Nasional Berhad, PNB, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, serta Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, AKPK. Kepentingan literasi kewangan ni tidak mengira usia, jantina atau siapa kita lah. Jadi PIDM menyumbang melalui pelbagai inisiatif pendidikan awam, kempen kesedaran dan kolaborasi bersama rakan-rakan fan kami di serata negara, termasuk menjalankan inisiatif di wilayah selatan dan Johor terutamanya, di mana kami sering mengadakan sesi taklimat secara berkala serta menyertai program jelajah ataupun roadshow bagi memberi pendidikan kepada pelbagai kumpulan pihak berkepentingan lah, termasuk pengurusan ataupun apa ni, entrepreneur kecil dan sedang SME, serta juga pelajar. Kami ada membuat program cabaran kita panggil financial fitness ataupun FinFit challenge untuk pelajar-pelajar apa ni, tersusuri tertiary punya institution. Jadi kami cuba menjadikan aktiviti literasi kewangan ni lebih menyeronokkan dan dekat dengan kehidupan seharian kita, supaya kita lebih mudah fahami dan hayati, bukan sekadar teori semata-mata. Fokus kami adalah untuk memastikan orang ramai faham, yakin dan tahu apa perancangan kewangan yang betul, serta membina daya tahan kewangan supaya lebih bagi masa-masa ketika situasi ekonomi atau kewangan yang tidak tentu yang kita nampak sekarang ni lah.
0: Ya, betul. Kan? Okey, dah banyak sebenarnya kita pelajari hari ini, dan juga Cik Ikram pun banyak bagi info pada kita. Jadi mungkin sebelum kita akhiri untuk rancangan kita petang ini, ada tak pesanan terakhir untuk para pendengar?
1: Ada. Secara ringkasnya, PIDM memastikan simpanan kita kekal boleh diakses, digunakan bila perlu walaupun bank mengalami kegagalan ataupun muflis. Jadi always ada confidence, ada keyakinan kepada sistem kewangan kita, ya. Juga ambillah tahu apa yang dilindungi supaya kita tidak mudah terpedaya ataupun panik. Dan bila dengar tahu bila terdengar khabar angin, semak dengan sumber rasmi sebelum membuat keputusan. Akhirnya, bagi pendengar Johor yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungilah kami di talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266. Layari web kami, laman web kami di www.pidm.gov.my, atau ikuti saluran rasmi PIDM di Facebook, Instagram dan juga YouTube.
0: Itu dia tadi. Okey, kepada anda luar sana, jangan kata orang mudah terpengaruh lah dengan scammer, kan? Dan juga kita kena ketahui dan juga cakna dengan apa itu PIDM, yang mana dia melindungi kewangan kita tapi tidak melindungi yang lain-lain. Itu kena ingat tu.
1: Kan? Ya, jadi scam tu,
0: macam scam tu tidaklah. Jangan pula nanti awak kena scam, awak rujuk dengan PIDM. Kan? Jadi kita ni kena tahu apa fungsi setiap agensi itu ditubuhkan. Okey, kita terima kasih banyak-banyak kepada Cik Ikram dan juga rombongannya. Ini ramai sebenarnya. Kan ramai, ya, nampak tak tu? Itu dia. Ini dayang-dayang. Tidak lah. Okey, ni apa tu, orang kuat PIDM.
1: Ya, ni semua orang dia. Kuat saya lah yang bantu. Saya cuma menyampaikan ni. Ni lah orang yang banyak yang bekerja.
0: Betul lah. Okey, apa pun, terima kasih kerana dapat hadir ke Johor FM. InsyaAllah jumpa lagi nanti.
1: InsyaAllah kami akan datang lagi dan memberi lagi penerangan dan berkongsi lagi ilmu dengan dengan rakyat-rakyat Johor.
0: Itu dia. Okey, kita terus layan lagu selepas ini, Sissy Stan, Cinta Matiku. Dan selepas itu, terus layan muzik tanpa henti selama satu jam. Dan juga terus dengar berita Johor FM pada jam 4 petang nanti. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube @JohorFM dan aplikasi TikTok, cari aja @JohorFMOfficial. Jom kita berinteraksi di alam maya. MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Ismail.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan.
1: Im, alhamdulillah dapat.
0: Bukan guru biasa. Ahad, 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Aziza Rahman. Antara tajuk utama hari ini, Kolej Komuniti di Pontian dijangka siap 2029. JPN Johor bendung pemakanan tidak sihat di sekolah.

0: Berita sepenuhnya. Projek menaik taraf lebuh raya Pasir Gudang daripada 4 kepada 6 lorong kini mencapai kemajuan 83%. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata sebanyak 6.4 km daripada 10 km laluan telah dibuka kepada pengguna. Manakala baki 3.6 km dijangka siap dan dibuka sepenuhnya pada Ogos ini. Keseluruhan projek dijangka siap pada November 2026. Sementara itu, projek Smart Traffic Light di persimpangan Taman Kota Puteri dan Taman Teluk Tropicana turut ditambah baik bagi melancarkan aliran trafik dan mengurangkan kesesakan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor akan mengikut kaedah serta mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi membendung budaya pemakanan tidak sihat dalam kalangan murid dan pelajar di sekolah. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Aznan Tamin berkata, ketika ini pihak Jabatan Pendidikan dan KPM sudah mengadakan perbincangan namun masih menunggu pelaksanaan baru yang akan diumumkan.
1: Di Johor, kita menyokong kepada pengupayaan untuk memastikan makanan sihat di sekolah dan juga melibatkan pengusaha-pengusaha kantin. Dan di Johor, saya melihat bahawa Jabatan Pendidikan Negeri Johor dah mula mengadakan beberapa program. Contoh program HIS, makanan sihat yang telah diadakan di beberapa sekolah dan juga beberapa program pembangunan kesihatan melibatkan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan juga Kementerian Kesihatan supaya sama-sama melihat kepada perkara ini dan kita pun di peringkat kerajaan Negeri Johor telah juga mulakan di peringkat jabatan kerajaan juga terhadap makanan sihat ini. Jadi maknanya apa yang kita lancarkan nanti akan ikut juga di peringkat sekolah.
0: Aznan Tamin, Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor. Tambahnya, pengusaha kantin digalakkan memperoleh sijil halal bagi memastikan penyediaan makanan yang lebih berkualiti dan diyakini. Perkembangan Kolej Komuniti di Johor terus diperkasa dengan pembangunan Kolej Komuniti Pontian di Benut yang dijangka siap pada 2028 atau 2029 dan pembinaan dijangka bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Kadir berkata projek melibatkan peruntukan RM70 juta ringgit berperanan melahirkan bakat tempatan khusus sektor TVET. Kursus ditawarkan merangkumi bidang bersesuaian dengan ekonomi dan keperluan setempat seperti sijil agroteknologi dan sijil teknologi pertanian lestari. Selain itu, kolej tersebut juga menawarkan pelbagai kursus program pembelajaran sepanjang hayat bagi meningkatkan sosioekonomi, pengetahuan teknologi serta peluang pendapatan. Peringkat awal program akan dimulakan di Kompleks Penghulu Mukim Benut sementara menunggu projek Kolej Komuniti siap sepenuhnya.
2: Dan begitu juga dengan satu lagi program yang ada iaitu pembelajaran sepanjang hayat yang membolehkan masyarakat, komuniti, orang kampung dan sebagainya untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran asas yang diperlukan ke sama ada bidang masak ke ataupun kemahiran-kemahiran jahitan dan lain-lain lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Kadir, Menteri Pengajian Tinggi. Semakan rayuan dan permohonan baharu Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 kini dibuka bermula hari ini menerusi sistem Bantuan Kasih Johor. Menerusi perkongsian di Facebook Maju Johor, Kerajaan Johor turut menyediakan soalan lazim ringkas mengenai BKJ Fasa 4 khusus melibatkan kategori warga emas dan suri rumah bagi memudahkan urusan berkenaan. Inisiatif itu bertujuan memastikan lebih ramai rakyat Johor yang memenuhi syarat tidak tercicir daripada mendapat bantuan yang disediakan. Polis mengesan video yang dimuat naik di media sosial memaparkan lori polis hampir terbabas di lorong kanan kilometer 8 Jalan Johor Bahru Air Hitam Johor Bahru kemarin. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 4.45 petang dengan lori berkenaan dipandu anggota polis berusia 34 tahun. Selain dinaiki anggota pengiring dan banduan dari Mahkamah Johor Bahru ke Penjara Keluang, sebagai manapun pemandu sempat mengawal semula lori sebelum berhenti. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Radin Ramlan Radin Taha berkata punca kejadian disebabkan jalan licin akibat hujan selain terdapat kesan tumpukan minyak di permukaan jalan. Tiada kecederaan dilaporkan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Varian si permata Johor FM Permata Selatan. 4:15 minit petang. Ya, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D. Kita berada di dalam segmen Variasi Permata. Bermula 12:30 hari sehingga jam 6 petang nanti kita teman berteman. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, kita nak sambung menyapa rakan-rakan kita di muka buku. Di rumah hijau kita. Kita ada siapa ni? Cik Jamal Amal. Oh, katanya hari tu datang ke Johor FM tapi saya cuti. Ya. Yeah. Oh, ingat nak ambil apa? Sambal kicap eh. Kalau datang mengejut tak dapat. Dia kena bagi tahu. Ya. Yeah. Kalau nak datang nak sambal kicap kena bagi tahu saya. Bolehlah buatkan sambal kicapnya. Kan. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama dengan saya. Lagi kita ada siapa lagi ni? Kita ada Kak Ruby kita. Kak Rubia Ruby dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam sayang buat semua pendengar setia Johor FM, buat semua pelanggan warung Kak Ruby, buat semua pekerja warung Kak Ruby, Nur, Ben, Sakina, Is, buat kerja baik-baik tau. Jangan ngulur-ngulur kata dia. Nanti tu tumbuh ekor. Ada-ada sajalah Kak Ruby ni kan. Oh, nanti tumbuh ekor kata dia. Buat bonda tersayang di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Alhamdulillah dah sampai rumah baru tadi. Baru pagi tadi akak hantar bonda ke Muar nak balik ke Riau, Bengkalis, Indonesia. Okey, ada masa nanti datang lagi ya bonda. Kan boleh je. Dia tak jauh mana. Seberang sungai je. Dekat je kan. Dekat pun 4 jam juga wak. Begitulah. Tapi kalau dekat aja 1 jam lebih pun dah sampai. Okey, cuaca tempat anda macam mana? Okey ke tidak? Di tempat saya ketika ini, redup-redup macam begitu kan. Kita nampak cuaca alhamdulillah tak panas, tak mendung kan. Cuaca redup-redup begitu aja. Okey, ketika ini tengah buat apa? Mungkin ada yang sedang mengeteh kan. Ngeteh, kata orang ngeteh yang apa tu. Kalau boleh kita sama-sama kita jaga kesihatan. Sekarang kena kurangkan gula, kurangkan makan yang berlemak. Sebab almaklum ni tengah musim kata orang ekonomi tak menentu, dan juga krisis kewangan kita juga tidak menentu. Jadi kalau boleh kita sama-sama jagalah, bukan jaga apa, jaga kita punya makanan, jaga kita punya kesihatan, supaya makanan tidak terbuang dan yang berlebihan kan. Jaga kesihatan supaya kita kurangkan pergi klinik kan. Almaklum lah bila dah banyak penyakit, banyaklah semangat nak beli ubat, nak beli apa kan. Kalau boleh kita kurangkan perkara-perkara begitu ya. Kerana sekarang ini kita dinasihatkan untuk sentiasa menyimpan untuk bekalan kita, kata orang, bekalan di kala terdesak nanti. Waktu bila kita tak pasti, tapi sentiasa kita beringat. Ini bukan nak kata orang nak bagi panik ke apa, tidak eh. Sentiasa beringat lah, itu saja. Kalau tak ada orang pesan, tak ada siapa ingat lah awak. Macam kita, macam saya ni sentiasa lah orang kena ingatkan. Kak D buat itu Kak D, Kak D buat ini Kak D. Okay. Almaklum. Kadang bila dah berumur gini, macam-macam lah perkara banyak lupa. Kan lagu awal petang-petang hari eh. Okay, untuk makluman anda semua. Disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4:22 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:26 minit petang. Zon 3 Pontianan, Keluang 4:27 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4:30 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, kadang-kadang kita rasa kita sakit pinggang kan, sakit belakang. Tapi dalam kepala kita selalu berkata, ini sakit pinggang ke? Ini sakit buah pinggang ke? Ataupun kita ada penyakit lain yang berkaitan dengan pinggang. Mungkin takut kronik ke apa ke kan? Betul tak? Kadang-kadang kita ada berfikiran begitu bila ada apa tindak balas dari tubuh badan kita yang mana kita merasa sakit pada bahagian pinggang kita. Asal sakit pinggang je, mesti ingat buah pinggang rosak. Begitulah kan, pemikiran kita. Tapi sebenarnya, dia ada tiga kategori. Iaitu sakit buah pinggang yang mana lokasinya tinggi, di bahagian rusuk, berdenyut tajam walaupun pada waktu rehat, kata dia. Yang mana keduanya adalah sakit otot, iaitu muscle kita. Lokasinya rendah sedikit, pinggang bawah atau punggung, sengal bila bergerak. Itu dia sakit otot. Yang ketiga, punca utamanya adalah otot tegang sebab duduk lama dalam keadaan kedudukan, masa kita duduk tu salah. Jadi kalau boleh kita kenal pasti beza dengan sakit buah pinggang kita tu. Bila sakit buah pinggang ni sebenarnya lokasi dia tinggi sikit. Biasanya kita akan rasa sakit tu di bahagian pinggang belakang. Itu maknanya otot kita lah. Kita penat agaknya kan. Penat lama sangat dalam kenderaan yang mana kita ulang alik kerja tu jarak rumah dari rumah ke pejabat tu jauh. Itu yang kita rasa pinggang kita sakit dan tu lenguh. Itu yang dikatakan sakit otot. Kalau rasa sakit buah pinggang ni, itu bahagian atasnya kan, atas kira berhampiran dengan bawah rusuk katanya, berdenyut tajam, itu sakit buah pinggang. Apapun, nak tahu lebih lanjut, sila dapat rawatan sesegeranya. Betul tak? Bila rasa yang buah pinggang tu lah yang rasa denyut sakit tajam tu kan, bahagian bawah rusuk, itu kalau boleh kita cepatlah dapatkan rawatan ya. Bahaya bila sakit buah pinggang ni, kita tak tahu sebab benda tu dalam badan, jadi kita tak nampak. Kalau boleh dapatkan rawatan yang secepatnya. Okey, pada waktu ini 4:51 minit petang, yang pastinya ramai yang berpusu-pusu di atas jalan balik ke rumah masing-masing. Apapun, hati-hati di jalan raya. Jangan lupa memberi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan juga ke kanan, kan? Sebab kita tak faham ataupun tak dapat baca pemikiran orang depan kan, nak belok ke kiri ke kanan, nampak tayar tu macam atas lane, macam nak belok ke kanan kejap, macam nak belok ke kiri, tak rupanya dia termakan jalan sikit kan, mungkin dia hayal ke apa, lepas tu dia tegak balik, dia macam ke kiri kejap ke kanan. Awak suka debaukan hati orang debaukan hati orang belakang, risau orang belakang sebenarnya, awak nak ke mana sebenarnya kan. Okey, apapun, hati-hati di jalan raya. Dan jangan lupa, selepas ini kita adanya berita dunia, kita sama-sama dengar dari National FM yang mana akan kita bawakan untuk anda pada jam 5 petang nanti. Okay, terus layan Joy FM Permata Selatan.

0: beda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amar, Mesikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nabi yang mencegah berbuat jahat. Tajul Salitin. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

5.27 minit petang. Okey, kita dah berada di jam yang terakhir untuk variasi permata petang ini. Okey, tadi kita dah sama-sama dengar Mekar Bahasa dan juga Biz On Air. Sebelum itu, berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan untuk makluman anda semua yang ingin menderma darah, bolehlah berbuat demikian, yang mana kita pusat penerimaan darah akan dibuka pada 15 hari bulan. Seperti biasa, berada di pusat penerimaan darah HSA Jalan Mahmudia, bermula dari

8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan selain itu ada juga di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key, Aras 4 Center Court, bermula dari 10 pagi hinggalah ke 6.30 petang. Pada 16 Mei pula, itu hari Sabtu, bertempat di Dewan Tun Rahah College Tun Razak UTM Skudai, bermula dari 10 pagi hingga ke 3 petang. Dan juga Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key Aras 4, bermula 10 pagi hingga 6.30 minit petang. Jadi kepada semua hero-hero, hero yang tidak kita dendangkan, kan, yang tak nampak belakang tabi, ni dia, yang suka menderma darah, bolehlah berbuat demikian, pergi ke tempat-tempat yang telah saya sebutkan tadi pada 15 dan juga 16 Mei nanti. Okey, kita terus layan lagi lagu. Selepas ini ada Amir Jahari dan juga Aina Abdul, Ayuh Pulang. Ni dah pukul 5 lebih, ayuh pulang. Okey, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Terus layan Jor FM, Permata Selatan.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

Okey, kat sini siapa yang suka tengok peti ais lama-lama? Kan kita buka peti ais, kadang-kadang kita nak dapatkan udara sejuk. Ya, maklum, cuaca Malaysia sekarang ni panas kan? Buka aja Xbox kita tu, oh sejuknya kan? Ataupun kita mencari ilham untuk masa apalah hari ini kan? Kan? Siapa tahu, siapa yang selalu buat begitu? Sebenarnya, dengan cara itu sebenarnya tidak elok. Dia boleh membahayakan makanan yang tersimpan di dalam Xbox tersebut. Suka sebut Xbox. Tak Johor kan? Kita kan Johor. Okey, sebenarnya bila kita buka saja Xbox, suhu mendadak naik. Yang mana udara panas masuk dalam peti sejuk dan hilangkan fungsi menyejukkan. Selain itu, ia menjadi sasaran utama pintu, yang mana barang di pintu paling cepat rosak dan dijangkiti bakteria. Selain itu, dia boleh membuat ataupun menjadikan penyakit lain, penyakit misteri seperti cirit berit. Dia punca sakit perut yang sering disangka salah makan di kedai, katanya begitu. Okey, ini merupakan zon kuman sebab kita bila buka saja pintu, kita termenung sekejap kan. Nanti kita fikir lagi apalah nak buat kan. Sebenarnya boleh menjejaskan makanan yang telah sejuk yang kita simpan di peti sejuk itu, mudah dijangkiti kuman. Seperti peti kuman E. coli kan. Yang mudah dijangkiti adalah susu segar, makanan yang berada di pintu tersebut, telur, sos, mayonis, begitu. Kadang-kadang bila kita tengok barang-barang yang berada di pintu itu mudah rosak, betul tak? Inilah puncanya, rupanya, begitu. Sebab kita selalu mencari ilham. Bila kita buka peti sejuk je, atau Xbox je, nak masak apa hari ni? Tengok telur tak ada. Tengok telur, kalau ada telur, okay, telur nak masak apa? Lepas tu cari pula lada, buka pula bawah tu, nak cari sayur, kan? Itulah antara punca kuman-kuman boleh hinggap masuk dengan cara suhu tu mendadak naik kan. Bila kita tutup je nak sejukkan semula tu, rupanya makan masa juga. Okey, jadi sebelum kita buka Xbox kita fikir dulu, okey, dah tahu okey nak masak apa hari ni, ada apa-apa dalam peti sejuk. Okey, dah ada sayur, dah ada kobis, okey, boleh masak goreng kobis. Dah ada nak masak mi, okey, tinggal ambil lada kisar kan, bawang, begitu. Itu memudahkan kita sebenarnya. Jangan kita duduk termenung, cakap dengan anak-anak, jangan buka Xbox lama-lama, kan nak maklum panas, nak sejukkan badan tu, buka lah Xbox, tadahlah muka tu dekat pintu Xbox tu kan. Tu jangan, rupanya boleh membahayakan makanan yang ada di dalam Xbox tersebut, dan juga boleh mengakibatkan pencernaan kita pun bermasalah nanti. Okey, kita layan lagi lagu selepas ini, Roni Husin dan juga Yanti, Bintang Kehidupan. Dan selepas itu kita ada Purnama Merindu untuk anda. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

Itu dia tadi, lagu Purnama Merindu Siti Nurhaliza. Siapa tahu lagu ni sebenarnya tidak direkodkan secara khusus ketika ia diterbitkan. Kata penerbitnya, iaitu siapa, komposernya Azmir, kata lagu ini direkod semasa Datuk Siti sedang buat latihan. Nampak sedapnya dan yakinnya pada lagu tersebut, yang mana ketika itu dia tidak rekod secara khusus dan terus saja apa kata orang, terus saja publish benda tu, kan? Berjaya tak berjaya, sedap tak sedap, kan? Lagu ni memang saya minat lah dari dulu, sejak kemunculan dia sebagai penyanyi. Memang semua lagu dia saya minat. Ni antara lagu dia yang selalu kita nyanyikan dulu lah, eh. Okay, kita dah berada di penghujung lah, eh. Penghujung pertemuan kita untuk Variasi Pemata pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan Jor FM, tak kira lah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Kering, terima kasih banyak-banyak. Okey, saya mohon maaf andainya ada terlanjur bicara, terkasar bahasa sepanjang saya bersama dengan anda bersiaran untuk Variasi Permata petang ini. Dan semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama, insyaAllah. Jadi selepas ini akan bersama dengan rakan tugas terus dalam segmen Melodi Permata pula. Okey, jangan lupa minta lagu yang best-best nanti malam, eh. Okey, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keluarga. InsyaAllah jumpa lagi esok bersama dengan saya dalam Variasi Permata. Saya Diana Hamizah Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bong Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free.
2: Okay.
1: So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga. Kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bong Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni, mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Hmm. Macam Puan Syasha, pernah buat ambil influencer makan dekat tempat kafe?
1: Pernah sekali aja. Time tu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video yang dia post tu tak viral mana pun. Tapi ada lah juga kenaikan sale time tu. So apa-apa pun kita still thankful.
2: Puan Syasha, untuk mempromosikan kafe tersebut, kurang pendekatan menggunakan media sosial.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okay.
1: Kita more hands on. Kita more macam classic traditional. Kita buat flyers, kita bercakap dengan orang.
2: Maksudnya pernah cuba untuk yang media sosial tapi ia tidak berjaya.
1: Sebab algoritm media sosial ni kadang-kadang pelik.
2: Betul.
1: Kan? Kejap-kejap video naik, kejap-kejap video tak naik. Ada timing yang kena post. So benda dia tu perlu belajar.
2: Dia kena kerap.
1: Betul.
2: Hari-hari,
1: betul. Hari-hari.
2: Dan dalam satu hari tu pula ada beberapa video.
1: Ya, betul.
3: This is on air.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
2: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
3: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
4: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
5: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
6: Johor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam, terima kasih kepada anda yang terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan. Berikut dikongsikan waktu solat pada maghrib bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, tepat pukul 7.07 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.09 minit malam. Zon 3 Pontianak, Keluang, 7.10 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, pada pukul 7.13 minit malam. Dan terus dikongsikan waktu solat Fardu Insya' bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.20 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 8.21 minit malam. Bagi Zon 3 Pontianak, Keluang, 8.23 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, pada pukul 8.26 minit malam. Demikian tadi waktu solat Fardu Maghrib dan juga waktu solat Fardu Insya' bagi setiap zon di negeri Johor Darul Ta'zim. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita, sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah, itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap, biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah, memberi ketenangan bukan kesibukan. Saudara, Inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiak. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Salam.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwanal akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arzuqna syafa'atal Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kesyukuran bagi Allah. Saat dan ketika ini sama-sama kita dapat mengikuti Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang sama-sama kita dengarkan, kita hayati, telusuri maknanya, intisarinya dijadikan kajian. Mudah-mudahan semuanya mendapat perhatian dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk beramal dengan ayat-ayat tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita masih mencari, menelusuri dan melihat ayat-ayat yang mengisahkan perihal rezeki. Rezeki adalah apa saja yang dapat kita manfaatkan. Ada perkara yang menjadi milik kita tetapi bukan rezeki kita. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai simpanan wang di dalam akaun simpanan beliau. Apakah jumlah wang yang berada dalam simpanannya, miliknya itu, akan menjadi rezekinya? Belum tahu. Sebagai contoh, dia menyimpan kira-kira RM50,000. Apakah dia dapat memanfaatkan RM50,000 itu? Belum tahu. Seandainya dia dapat memanfaatkan RM10,000 daripadanya, membeli barangan atau perbelanjaan perjalanan, dia dapat memanfaatkannya, maka di sisi Allah, itulah takdirnya. RM10,000 itu rezeki baginya. Namun, setelah dia menikmati RM10,000 simpanannya, meninggal dunia, baki RM40,000 itu akhirnya menjadi harta pusaka yang difaraidkan. Maka ahli waris yang mendapat bahagian dari pembahagian faraid itu, mungkin saja ia menjadi rezeki bagi ahli waris seandainya mereka yang memanfaatkannya. Itu contoh di mana seseorang memiliki sesuatu belum tentu menjadi rezekinya. Dan ada kala pula sesuatu yang bukan milik kita tetapi Allah tentukan ia rezeki kita. Sebagai contoh, suatu ketika di waktu cuti sekolah, kita berziarah ke rumah pakcik kita. Ke rumah pakcik, pakcik itu memiliki 2 ekar kebun durian. Dan bersempena dengan musim durian, durian gugur beberapa biji lalu dihidangkan kepada kita yang datang sebagai tetamu. Ladang kebun yang berukuran 2 ekar itu milik pakcik, yang menanamnya pakcik, yang menjaganya pakcik tersebut. Namun walaupun kebun, pokok dan tanah milik pakcik tersebut, rupa-rupanya pada durian yang ada di kebun itu ada yang Allah jadikan rezeki untuk kita. Ketika kita memakannya, bermakna kita yang dapat memanfaatkan 2, 3 atau 4 biji daripada kebun tersebut, maka ia adalah rezeki untuk kita. Cuma yang membezakannya ialah Allah memberikan kepada kita kebenaran untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang halal, dan Allah melarang, menegah kita daripada mendapatkan rezeki dari jalan yang haram. Hatta semua ada rezekinya, termasuk anak yatim yang akan kita lihat dalam ayat 5 surah An-Nisa untuk kajian kali ini. Surah An-Nisa ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Mafhum dari ayat 5 surah An-Nisa ini ialah,
jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya itu harta mereka. Harta mereka yang masih dalam kekuasaan kendalian kamu, yang dijadikan oleh Allah ianya sebagai asas dan pokok kehidupan. Beri kepada mereka belanja, beri kepada mereka pakaian, rezekikan kepada mereka belanja dan pakaian dari hasil itu, dan ucapkan kepada mereka dengan perkataan yang baik. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayat yang menjadi tumpuan kita ialah warzuquhum fiha. Rezekikan kepada mereka perbelanjaan untuk mereka. Ayat ini memberi satu kefahaman kepada kita, yang pertama, betapa penting menjaga hak anak yatim. Yang kedua, seandainya anak yatim itu belum sempurna akalnya, belum mencapai umur baligh, dewasa, dan belum mempunyai kemampuan untuk menjaga keuangan dan menjaga harta sebaik-baik mungkin, maka jangan diberikan seluruh harta miliknya sekaligus kepadanya, namun dikawal, diselia, ditadbir. Dan ayat ini juga memberikan satu pesanan penting kepada kita bahawa seorang anak yatim sekalipun kehilangan orang penting dalam kehidupan mereka yang mencarikan nafkah untuk mereka, namun selama mana dia hidup akan ada rezeki yang telah Allah tentukan untuknya. Ini tidak jauh berbeza seperti mana contoh yang ada di dalam surah Al-Kahfi di tempat yang lain, di mana dua orang anak yatim Allah hantarkan Nabi Musa dan Nabi Khadir untuk membina rumah mereka, kerana di bawah rumah tersebut ada harta yang tersimpan untuk mereka. Ingat, Allah dialah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Segamat 105.3 Redong, Paya Jakas, Durian Condong.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, indahnya Islam, ia meliputi seluruh kehidupan seharian kita. Maksudnya, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, tuan-tuan. Semua Islam anjurkan dan Islam tunjukkan bagaimana kaedah dan tata caranya. Malah, tuan-tuan, nak masuk ke dalam bilik air untuk memenuhi keperluan hajat kita, juga Islam mengajarkan adab-adabnya. Apatah lagi dalam pendidikan kepada anak-anak, Islam menitik beratkan bagaimana tarbiyatul awlad fil Islam. Satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pendidikan anak-anak dalam Islam sebagaimana yang dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan, pertemuan kali ini kita nak menyebutkan bahawa baginda Nabi berpesan tentang menghindari kawasan wajah, iaitu muka, ketika mana memukul. Haddasana Khalid bin Makhlid qala haddasana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairata radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum qadimahu falyajtanib wajha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul akan khadimnya, maka hendaklah ia menghindari daripada memukul kawasan wajah. Juga dalam satu riwayat yang lain daripada Jabir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi yang panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Janganlah seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sebalik riwayat hadis ini, apa dia sebenarnya larangan baginda Nabi? Di sini nak menyebutkan bahawa muka ni, tuan-tuan, bahagian yang paling mulia dan terhormat dalam kawasan tubuh badan manusia. Wajah Allah ciptakan dengan kemuliaan, ia melambangkan kehormatan, martabat, perasaan seseorang. Maka kalau memukul di kawasan wajah, seumpama menghinakan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, juga ia merupakan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi, sebagaimana yang kita sebut dalam dua riwayat hadis tadi, nak memukul, jauhi kawasan wajah. Jangan kamu pukul wajah kerana sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan kawasan muka ini, tuan-tuan, dia adalah kawasan yang sensitif dan juga mudah cedera. Wajah mengandungi banyak saraf penting dan organ deria. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Pukulan pada wajah boleh mengakibatkan kecederaan kekal, mungkin buta ataupun kecacatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan bahawa memelihara akhlak dan kasih sayang. Dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah, terutamanya pada anak, pada isteri, pukulan pada wajah akan merosakkan hubungan dan boleh mencetuskan perasaan dendam dan juga trauma. Masya Allah, ini berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Dia boleh memberikan kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Masya Allah, subhanallah. Peringatan untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Kelantan 101.9 Layang-layang Gunung Lumut Sri Lalang. Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, amar, mesika kata, kosakata, kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nabi yang mencegah berbuat jahat. Tajul Salitin. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara. Oh,
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: 105.3, Air Hitam, Tanjung Emas, Sabah Aur.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
0: Segamat 105.3, Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G eh. Okey, hari ni Kak G nak cerita mengenai masalah kelimumur. Kelimumur adalah masalah kulit kepala yang biasa dialami oleh semua orang. Ia menyebabkan serpihan putih pada rambut dan bahu serta boleh menyebabkan kegatalan. Anda boleh bayang tak kalau kita yang pakai tudung ni ada kelimumur, rasa dia punya gatal dekat kepala tu. Ui! Okey, kali ni Kak G nak kongsikan cara untuk hilangkan kelimumur secara semula jadi dan berkesan tanpa perlu kita berbelanja besar. Cara pertama yang anda boleh guna adalah menggunakan cuka apple. Cuka apple ni berfungsi membantu mengimbangi pH kulit kepala dan mengurangkan kulat. Cara-caranya, campurkan satu cawan air dengan dua sudu cuka apple. Sembur atau sapu ke kulit kepala. Biarkan lebih kurang dalam 15 minit sebelum kita nak bilas macam biasa. Cara kedua, menggunakan baking soda. Alah, yang letak dalam kek tu. Bukan setakat nak buat kek je tau, baking soda ni. Dia bertindak sebagai ejen pengelepasan semula jadi. Cara-cara dia, campurkan sedikit baking soda dengan air, urut perlahan pada kulit kepala lebih kurang dalam 2 minit. Bilas tanpa shampoo untuk kali pertama. Dan ada tip tambahan untuk elak kelimumur berulang. Elakkan berkongsi sikat, basuh rambut dengan kerap dan gunakan syampu anti kelimumur secara berkala. Ha, mudah kan? Masalah kelimumur boleh dikawal dengan kaedah semula jadi yang mudah diamalkan di rumah je. Yang penting, kekalkan kebersihan kulit kepala dan pilih produk penjagaan rambut yang sesuai. Cubalah tip Kak G ni. Lihat perubahan pada rambut anda akan menjadi bersinar dan lurus. Kena cari pun boleh. Tip ringkas luar biasa. G for Gorgeous. Ingat Gorgeous, ingat Gincu Merah.

0: Selamat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM, Permata Selatan. Okay, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Turut boleh dengarkan Johor FM di RTM Klik. Santai-santai malam ni. Terima kasih kepada anda. Okay, dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke jam yang keempat. Ketika ini masih lagi terus bertempatkan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam. Macam biasa, okey, untuk malam ni kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar kita untuk malam ini. Santai-santai malam ni, okey, yang mana dah pun hantarkan lagu-lagu pilihan anda, insya-Allah yang mana sempat saya akan cuba tunaikan, boleh hantarkan WhatsApp kami, okey, ke 0129301019, 0129301019. Okey, antaranya kiriman daripada Fitri, okey, yang berada di mana ni, Tom Austin, okay, nak ikutkan lagu pilihannya daripada Crossfire, Reality dan Fantasi, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Nordashima, okay, nak ikutkan lagu pilihannya, okay, Ruan Shah bersama dengan Acha seperti biasa dengan lagunya itu Had, dan seterusnya kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada kiriman Cik Jaafar kita, okay, yang berhadirkan ke pulai, nak ikutkan lagu pilihannya daripada Spin, Hadirlah Mustika. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam, dan untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Terus kekal Johor FM Permata Selatan.

Okey, Johor FM Permata Selatan daripada Crossfire, reality dan fantasi. Okey, kehidupan kita realitinya begini, okey, tapi fantasi kita berangannya macam gini. Okey, itulah dia reality dan fantasi. Ha, tapi apapun, ada yang berusaha untuk menjadikan fantasi itu sebagai reality. Yang penting kena usaha gigih. InsyaAllah, saya doakan semoga anda juga impikan sesuatu, okey, semoga dapat mengecapi, okey, keinginan dan juga impian anda itu, insyaAllah. Okey, baiklah. Dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Kiriman daripada Asmawi, okey, datangnya dari Pasir Gudang. Dan akan lagu pilihannya daripada Mantera dengan lagunya itu Bengang. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Syamin pula dengan akan lagu pilihannya, okey, Zainal Zain dan juga Awi dengan lagunya Senja dan Merah. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Iram Mira pula nak akan lagu pilihannya, Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan juga kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Nurul Faiz, dengarkan lagu pilihannya daripada Bon Jovi, Is My Life. Okey, semuanya untuk anda, terus kekal dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam, dan untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam. Satu persatu yang dahulu akan saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Jadi semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Johor FM Permata Selatan, rangkaian berita untuk malam ini. Projek menaik taraf lebuh raya Pasir Gudang daripada 4 kepada 6 lorong kini mencapai majuan 83%. Menteri Besar Dato' Anwar Ghazi berkata sebanyak 6.4 km daripada 10 km laluan telah dibuka kepada pengguna, manakala berbaki 3.6 km dijangka siap dan dibuka sepenuhnya pada Ogos ini. Jabatan Pendidikan Negeri Johor akan mengikut kaedah serta mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi membendung budaya pemakanan tidak sihat dalam kalangan murid dan pelajar di sekolah. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Aznan Tamin berkata ketika ini pihak Jabatan Pendidikan dan KPM sudah mengadakan perbincangan namun masih menunggu pelaksanaan baru yang akan diumumkan. Perkembangan Kolej Komuniti di Johor terus diperkasa dengan pembangunan Kolej Komuniti Pontian di Benut yang dijangka siap pada 2028 atau 2029 dan pembinaan dijangka bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Kadir berkata projek melibatkan peruntukan RM70 juta berperanan melahirkan bakat tempatan khusus sektor TVET. Semakan rayuan dan permohonan baru bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 kini dibuka bermula hari ini menerusi sistem bantuan kasih Johor. Menerusi perkongsian di Facebook Maju Johor, Kerajaan Johor turut menyediakan soalan lazim ringkas mengenai BKJ Fasa 4 khusus melibatkan kategori warga emas dan suri rumah bagi memudahkan urusan berkenaan.

Okey, Johara FM Permata Selatan. Okey, Melodi Permata 10:10 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal dengarkan Johara FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti. Terima kasih kepada anda. Okey, yang mana telah pun hantar lagu-lagu pilihan anda, terima kasih. InsyaAllah yang dahulu akan saya dahulukan. Lagu-lagu permintaan anda akan saya tunaikan. Yang mana tak sempat, jangan marah, okey. Saya nantilah kan. Esok malam pun ada lagu lagi. Okey, jadi insyaAllah akan ditunaikan oleh rakan-rakan seterusnya dalam Melodi Permata. Okey, tapi hari Sabtu ayah tak ada lah. Sabtu kita ada carta hits, hari Ahad pula kita ada carta rock. Okey, hari Senin pula biasa sebulan sekali kita ada santai celebrity. Okey, baiklah. Dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada pengirim kita untuk malam ini. Mana tadi lagunya? Okey, daripada kiriman Fifi. Okey, yang berada di Taman Sis Kudai, nak kata lagu pilihannya daripada Abraham Siti Sara dengan lagunya Kesetiaan. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Cik Megat pula, nak kata lagu pilihannya Leon Saling Merindu. Dan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Najib Putra, nak kata lagu pilihannya daripada Europe Final Countdown. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam, seleksi hingga pukul 11 malam sahaja.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan

akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
5: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
6: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
7: Weh, kau tengok ni. Aku menang cabutan bertuah ni 1,000,000 lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank. Aku bayar RM500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi. 1,000,000 tolak RM500. Ada RM900,000 lagi ni. Banyak ni.
8: Jap. Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam aja. Baik kau cek total.
7: Takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.natduit.gov.my.
8: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal resmi tu. Ada maklumat tu.
7: Cap. Aku buka. Tak adulah.
8: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit 1,000,000. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
7: Beda aku dah 1,000,000. Macam mana dapat 1,000,000?
8: Kau je.
9: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
10: Anda kini dalam zon Geng Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hanim akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas selepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadangkala kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi, kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar, pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Usaha Berterusan Malaysia Membandras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam, kalau ikutkan ini pagilah kan, tadi kita malam. Tapi waktu-waktu begini ni, dari pukul 1 ni, masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita, bolehlah kita berkongsi kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, Alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum, geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini. Bertugas menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan, jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan. Tapi bukan. Okey, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, itu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, muat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apapun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di manalah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Ha, jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah-gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga, keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

Mani geng burung hantu. Kalau tak ada TikTok ni rasa sunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan. Solat malam ni kan. Waktu hujan pula kan. Doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Rasa macam muda dengar lagu adik saya bersore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat Geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih. Macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan dalam-dalam kita berhibur, Hanim nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Sejuta Wajah. Sejuta Wajah Sweet Charity ya, telah menghiburkan anda untuk pagi ini ya. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengeringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini, kita temani anda, perjalanan anda dengan info hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Selamat pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini. Dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan, ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga, kan? Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar, tapi hakikatnya dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni, kan? Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah, kan? Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Alhamdulillah, diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting, dan juga menjaga hati orang lain. Kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu-waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan, subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan, rindu kita kepada pencinta kita. Okay, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan, tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita

tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kabupaten 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, sayang orang yang sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Sehati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tempunan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضرين مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitulah menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah, rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah, kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri, rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub, yang mana doa ini merupakan asbab, doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita, maka ketiga-tiga ini daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau.
1: sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
2: Allahumma salli wa sallim

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Buruh Hantu. Nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Bye.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anna Fadi.
4: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
5: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit, yang tertuju kepada kita perlu banyak mendoakan mereka, doa yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita datang menziarahi orang sakit, kita bawa buah tangan, kita ucap kata-kata semangat, tapi kita lupa yang paling menyentuh langit bukan kata-kata kita tapi doa kita. Kerana manusia hanya mampu menghibur, tetapi Allah dialah yang menyembuhkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka hari ini mari kita perbaiki cara kita berdoa, supaya doa kita bukan sekadar ucapan tetapi menjadi penawar dari langit. Yang pertama, bacakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat dalam makna dia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita doa, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang maha penyembuh, Allah yang memberi kesembuhan. Ini bukan sekadar doa, ini adalah warisan daripada Nabi kita. Contoh mudah, bila kita ziarah kawan dekat hospital, jangan hanya duduk berbual. Ambil sedikit masa, bacakan doa ini dengan penuh khusyuk. Walaupun hanya sekali, tetapi dengan hati yang hadir. Kadang, satu doa yang ikhlas itu lebih bernilai daripada sejam kita berbual kosong. Yang kedua, letakkan tangan dengan sopan jika sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan orang sakit, baginda meletakkan tangan dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu bukan sekadar sentuhan. Itu adalah bahasa hati yang tidak memerlukan kata. Contoh mudah, seorang anak memegang tangan ibunya yang sakit sambil berdoa perlahan, tanpa banyak berkata, tetapi air mata itu sendiri menjadi doa. Sentuhan yang lembut boleh menenangkan jiwa yang gelisah. Yang ketiga, doa dengan yakin, bukan ragu-ragu. Saudara, masalah kita hari ini bila kita berdoa tetapi hati kita ragu, Allah terima ke tak doa aku ni? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yakinlah bahawa bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan. Semua itu adalah sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Contoh mudah, bila kita lihat penyakit itu berat, jangan kita kata dalam hati, susah ni nak sembuh. Tapi katakanlah, ya Allah, engkau maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kerana doa yang lahir dari hati yang yakin akan naik ke langit tanpa terhalang. Yang keempat, ajak keluarga kita turut berdoa. Doa itu lebih kuat bila ia datang daripada banyak hati. Allah sebut dalam Al-Quran, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bayangkan satu rumah, satu keluarga, semua menadah tangan memohon kepada Allah. Contohnya seorang ayah sakit, anak-anak berkumpul, sebelum tidur mereka berdoa bersama. Mungkin doa seorang anak kecil lebih dekat dengan Allah. Jangan kita pandang kecil doa sesiapa, kerana kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat ke langit. Yang kelima, jangan hanya ucap tanpa doa. Hari ini kita biasa ucap, semoga cepat sembuh. Tapi adakah kita benar-benar berdoa? Ucapan tanpa doa ibarat bunga tanpa harum. Contohnya, kita hantar mesej dekat kawan kita yang sakit. Jangan sekadar tulis, semoga cepat sembuh. Tapi tulislah, saya doakan, semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Bila jari kita menaib, biarkan jari kita menaib, tetapi hati kita benar-benar memohon kepada Allah. Yang keenam, doakan juga keampunan dosa. Ini yang paling kita lupa. Kita terlalu fokus kepada sembuhnya badan, tetapi kita lupa sakit itu boleh menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya. Maka doakan bukan sekadar sembuh, tetapi doakan, ya Allah ampunkanlah dosanya. Contohnya kita ziarah sahabat yang sakit, kita kata, ya Allah sembuhkanlah dia dan jadikanlah sakit ini penghapus dosa serta pengangkat darjatnya. Kerana mungkin dengan sakit itu dia menjadi lebih dekat dengan Allah daripada ketika dia sihat. Saudara yang dirahmati Allah, jangan kita pandang ringannya doa. Kerana doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita mungkin tidak mampu menyembuhkan, tetapi kita mampu berdoa. Dan kadang, satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada segala ubat di dunia. Maka selepas ini, bila kita menziarahi orang sakit, jangan hanya hadir dengan tubuh, tetapi hadirkan hati dan angkat tangan. Mohon kepada Allah. Kerana doa yang ikhlas itulah sebenar-benar penawar yang menyembuhkan bukan hanya jasad tetapi juga jiwa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dan dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Akawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT menjadikan Islam sebagai agama yang benar untuk dianuti oleh seluruh manusia di alam ini. Dan kita bersyukur kita kerana Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir kepada makhluk seluruh alam untuk memandu kita, memandu manusia ke arah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa risalahnya. Kita berpandu kepada apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang bermaksud dialah yakni Allah yang telah mengutuskan rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Saudara-saudara sekalian, pada masa ini umat Islam sentiasa mendapat ancaman-ancaman daripada orang-orang yang membenci Islam. Maka sebab itulah orang Islam kenalah mempelajari, mendalami ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di mana itulah sahaja jalannya untuk menyelamatkan umat Islam ini. Jadi orang Islam tetap berpegang kepada panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebahagian ayat yang dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, agama Islam itu adalah petunjuk yang benar. Jadi inilah yang kita perlu yakini, bahawa umat Islam itu perlu yakini dan perlu berpegang teguh kepada ajaran Islam yang berpandukan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mudah dikotak-katikan, apatah lagi untuk dicabut keimanannya. Dengan itu mereka mengubah cara dengan hasad sekiranya umat Islam tidak dapat diubah akidahnya. Bila maknanya umat Islam sentiasa berpegang kepada panduan ini, maka musuh-musuh Islam ataupun orang-orang yang cuba merosakkan akidah umat Islam ini tidak akan berjaya. Sekiranya kita umat Islam dapat dijauhkan dari gerakan daripada ajaran yang tidak betul ini setelah dia berpandu kepada panduan-panduan Al-Quranul Karim. Dengan itu kita akan bersua dengan, insyaAllah akan bersua dengan orang Islam, khasnya orang-orang Islam yang pegang kepada Al-Quranul Karim dan daripada Sunnah Rasulullah SAW. Mereka inilah yang akan menjadi contoh kepada generasi kita, orang yang lain, untuk bersama-sama menghidupkan semula dan mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, iaitu dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sungguhnya kamu akan mengikut jejak orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehata demi sehata, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Dan sekiranya antara mereka menjimat isterinya di tengah jalan, nescaya kamu lakukannya juga. Lalu seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mereka yang kami turuti ini dengan tidak disedari, ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, baginda menjawab, ialah siapa lagi kalau bukan orang-orang yang bukan Islam, terdiri daripada orang Yahudi dan Nasrani. Saudara-saudari sekalian, maka dalam program ini, dalam peringatan ini, kita menyuruh kepada masyarakat Islam, marilah kita sama-sama insaf dan mengambil ingatan atas apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Marilah kita mempelajari sumber ajarannya, iaitu dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga kita dan generasi kita terselamat dari pada orang-orang yang cuba mengubah keimanan kita yang sentiasa berlegar di sekeliling kita. Kita ingat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang teguh kepadanya, nescaya kamu tidak akan sesat, iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana kita nak berpegang sekiranya orang Islam sendiri tidak mengambil berat tentang pelajaran Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita menyeru kepada masyarakat Islam kita, khususnya para yuapa yang ada keluarga, bersama-sama untuk membimbing keluarga kita untuk sentiasa mendekati Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ya, yang mana kita mempelajari ajaran-ajarannya dan kita cuba mengamalkannya, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Mudah-mudahan dengan inilah saja masyarakat kita, generasi kita akan datang akan terselamat, terutama selamat akidah. Kita berpegang kepada apa yang kita selalu baca dalam suratul ikhlas, di mana Allah memandu kita tentang akidah kita, di mana dalam suratul ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang setara dengannya. Jadi surah ini bukan untuk dibaca saja, tapi dipegang dengan ajarannya bahawa nama Tuhan kita ialah Allah, tidak ada yang setara dengannya, tidak punya anak dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita berpegang sebagaimana kehendak Nabi SAW, insyaAllah kita tidak akan sesat dan selamatlah akidah kita insyaAllah. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami waktu ini pasal di Radio Pilihan Bahasa Terbangsa Johor. Salam Jumaat penghulu segala hari. Tarikh hari ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Pertemakan saya Cikgis dan juga Sofi Nawawi sampai pukul 12 tengah hari, ya kan? Alhamdulillah hari ini kita masih lagi dapat bangun hari ini, dapat nak menunaikan tugasan kita hari ini. Semoga pagi ini hadir dengan seribu rahmat, membuka pintu rezeki dan menghadirkan ketenangan dalam setiap langkah kita hari ini, okay? 6.33 minit pagi. Jom kita nak teruskan hiburan jam pertama Aura Permata sampai pukul 12 tengah hari. Ada lagu Taubat untuk anda. Okey tak?

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kemasaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Dan lagu Najwa Latif Hilang baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya. 6.41 minit pagi. Yang penting siaran kami tak hilang dalam hati anda, betul tak? Baik, salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda. Tarikh hari ini 15 Mei 2026. Hari ini hari apa ya? Ya, tahu, hari Jumaat. Hari ini merupakan sambutan Hari Belia Negara untuk tahun ini. Selamat Hari Belia untuk semua. Pastinya untuk Hari Belia tahun ini akan memberi tumpuan khusus kepada peluang pekerjaan dan juga literasi kewangan bagi memastikan sambutan tahun ini lebih relevan dengan realiti kehidupan golongan muda. Dan tahun ini sambutan Hari Belia Negara dijadualkan berlangsung bermula hari ini 15 hingga 17 Mei di Sendayan Negeri Sembilan. Ada pelbagai aktiviti menarik merangkumi pembangunan belia, inovasi digital, sukan, kepimpinan serta program komuniti yang diharap dapat membantu belia mendepani cabaran masa depan dengan lebih yakin. Okey, bercerita mengenai belia lah kan. Belia ni umurnya berapa? Nak tahu lah juga kan. Bermula 1 Januari tahun inilah, tahun 2026, had umur belia di Malaysia telah ditetapkan kepada usia 15 hingga 30 tahun. Mana-mana kalau anak kita ada anak form 3 ke, itu dah kira belia tau. Hingga 30 tahun, di mana ketetapan ini berkuat kuasa melalui Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia Pindaan. Menggantikan had umur lama. Sebelum ni 15 hingga 40 tahun. Tapi bermula 1 Januari tahun ini, had belia telah ditetapkan 15 hingga 30 tahun. Maksudnya umur 31 tahun ni bukan lagi belia. Di mana antaranya untuk memberi ruanglah kepada generasi muda untuk memimpin dan memperkasakan peranan mereka walaupun wujud permintaan untuk menangguhkannya. Nak panjangkan lagi had umur belia tu. Tapi istilah ada sebabnya kan. Dan diharapkan semoga yang belia-belia negara ni dapat terus lagi menjadi penggerak masa depan negara. Jom ayuh belia semua. Kita dengar je FMK. Ini dia lagu Khalifah untuk anda yang cantik. Okey tak? Okey je.

0: Cici Faramida, Bulan Merindu baru saja menghiasi ruang udara kita waktu ini.
1: Ya, selamat mendengarkan Johor FM pagi ini. Semoga ceria-ceria selalu hendaknya untuk anda. Semoga segala apa perancangan kita pagi ini dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan dengan baiklah. InsyaAllah mengikut apa yang kita rancangkan dan dapat diselesaikan dengan mudahnya, InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan. Dan jangan lupa pagi ini sebelum orang kata nak mulakan apa pun agenda kita hari ini, jangan lupa kita ambil sarapan dulu sebab kita nak tambah tenaga, bagi isi semangat, barulah orang kata mantap nak mulakan hari ini dengan penuh semangat. Betul tak?
1: Baik, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi dan menyusul selepas itu banyak lagi info dan juga berita untuk anda lah di jam yang kedua nanti.
0: Terus berhibur bersama dengan kami, ada lagu dari seorang lelaki untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah, but the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan. Sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang undang-undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan Jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Ya, pastinya anda sedang mendengarkan Aura Permata bertemankan Cik Kis pagi ini dan juga Safi di jam kedua 7.15 minit pagi.
2: Ya, untuk anda yang baru saja tiba di pejabat, di tempat kerja, mulakan pagi anda, boleh ambil sarapan dulu, ada banyak lagi masa, kan? Ada yang suka sampai awal, ada juga yang masih lagi berada di rumah, tengok-tengok, masanya panjang lagi, ada yang masuk lambat. Okay, apapun untuk anda, semoga selamatlah dalam perjalanan anda. Hati-hati memandu, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan sengaja lewat-lewat nanti atas jalan raya bawa kereta laju pula, takut menyusahkan orang lain nanti.
1: Betul. Dan juga elakkan daripada kita nak mencelah di jalan raya yang sibuk, sebab banyak nahas sebenarnya yang menyebabkan berlakunya apabila sikap yang suka mencelah-celah ni. Jadi berhati-hati sebenarnya, okay?
2: Baiklah, kejap lagi kita cuba dapatkan laporan trafik untuk anda pagi ini. Jadi terus ikuti rapat di semua platform media sosial kami, okey?
1: Ini dia, ada lagu dari bawah untuk anda. Okey tak?
2: Okey, cium.
1: Macam itulah.

0: Pagi ni sebenarnya berlangsungnya juga sambutan hari belia peringkat kebangsaan yang bakal dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi ada rakan-rakan pendengar kita yang terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor ni dalam perjalanan lah menuju ke Sendayan di sana. Yeah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan siaran Johor FM. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, kita nak dapatkan juga keadaan semasa lalu lintas di sekitar Bandar Johor Baru. Kita ada laporan trafik pagi ini
1: bersama dengan Inspektor Shah untuk laporannya. Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya tarikh 14 hari bulan Mei 2026 hari Khamis hingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 279 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 3 kes kemalangan maut dan 3 kematian yang berlaku di daerah Sri Alam dan Kulai. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Pilihan kenderaan mula bertambah manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai. Lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutama dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kutijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Itu dia Inspektor Shah untuk laporan trafik pagi ini.
1: Meneruskan hiburan pagi ini 7.30 minit pagi, kita ada berita Johor FM. Ini dia ada lagu Syamsul Gaw-gaw untuk anda. Lagu hits buatmu. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Kanak-kanak kritikal jatuh dari tingkat 5. 43 warga asing ditahan dalam ops gempur di Muar. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor bakal mengagihkan bantuan kasih Johor BKJ kepada kira-kira 510,000 penerima bermula esok. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Aznan Tamin berkata, pengagihan bantuan itu berlangsung selama 2 minggu sehingga 30 Mei melibatkan 22 inisiatif yang diumumkan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi semasa persidangan Dewan Negeri.
1: InsyaAllah dalam minggu harapan kita akan sederaikan dan selaraskan semua bantuan-bantuan di Johor kepada yang penerima. Serahan akan mengikut seperti fasa-fasa yang sebelum ini.
0: Aznan Tamin, Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor. Antara inisiatif utama bantuan tunai RM200 kepada lebih 307,000 warga emas dan 136,000 suri rumah tidak bekerja, selain RM400 kepada 45,000 pasangan baru berkahwin.

0: electrical dan elektronik dan bidang semikonduktor.
1: Malaysia antara negara pengeluar semikonduktor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga di struktur yang sedia ada. Kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah, ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Datuk Seri Dr. Zamir Kadir, Menteri Pengajian Tinggi. Majlis Agama Islam Negeri Johor Ma'ij menyampaikan sumbangan fidyah kepada 50 penduduk sekitar Mukim Suri Menanti menerusi bantuan bakul makanan dan wang tunai di Masjid Suri Menanti Muar. Menurut Ma'ij, kutipan fidyah tahun lalu mencecah hampir 11 juta ringgit sekaligus membantu penyaluran pelbagai bantuan kepada golongan memerlukan di Johor. Seramai 43 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan imigresen dalam operasi bersepadu di sekitar Muar Selasa lalu. Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusti Muhammad Darus berkata, operasi dijalankan di lokasi tumpuan, termasuk kilang perabot selain rumah yang dijadikan penempatan pekerja asing. Tahanan terdiri daripada 15 lelaki warga Bangladesh, 5 lelaki warga China, 8 warga Nepal, 8 lelaki dan seorang wanita Myanmar, seorang lelaki warga Pakistan serta 3 wanita warga Indonesia. Turut ditahan seorang kanak-kanak perempuan warga Indonesia dan Bangladesh. Kesemua tahanan berusia antara 14 hingga 62 tahun dan disiasat mengikut Akta Immigration 1959/63 serta peraturan-peraturan Immigration 1963. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun dalam keadaan kritikal dipercayai terjatuh dari tingkat 5 sebuah unit flat di Bandar Uda Utama, Johor Bahru pada Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, ACP Radin Ramlan Radin Taha berkata, mangsa dipercayai mengalami pendarahan dalaman serta cedera di kepala dan leher, kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Siasatan awal mendapati mangsa telah memanjat tingkap ruang tamu dengan menggunakan sofa dan tingkap berkenaan berada dalam keadaan terbuka serta tidak berkunci. Mangsa kemudian dijumpai terbaring di kawasan tempat letak kenderaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.